0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggui ya informasi-informasi menariknya.
1: Sembilan koma dua FM bersama Putri teman Pro 2. Kita sudah di Pro 2 Spot. Kalau bicara soal makhluk paling kuat di dunia, pasti yang terlintas di kepala kita mungkin kayak badak atau mungkin beruang. Karena tubuhnya besar, terus ototnya juga besar, tenaganya juga tentunya pasti paling besar. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, ternyata ada makhluk-makhluk mungil yang kekuatannya tuh bikin kita tuh geleng-geleng kepala nih. Ukurannya mungkin cuma beberapa milimeter, tapi kemampuannya mengangkat beban tuh bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat berat tubuhnya sendiri. Nah, di Pro 2 Spot kali ini teman Pro 2, kita bakal mengintip dunia serangga super yang punya kekuatan luar biasa. Kamu harus siap-siap kagum nih teman Pro 2, karena yang kecil itu belum tentu lemah. Jadi kita akan melihat nih serangga terkuat di muka bumi dan sehebat apa sih mereka. Oke, teman Pro 2, juara pertama serangga terkuat di dunia ternyata adalah kumbang kotoran. Nah, meskipun panjang tubuhnya ini hanya sekitar 1 cm teman Pro 2, tapi kumbang ini ternyata mampu menarik atau mengangkat beban hingga 1141 kali berat tubuhnya sendiri. Kalau diibaratkan manusia, kekuatan ini setara dengan mengangkat 2 truk besar yang penuh muatan. Gila tidak sih? Selain kumbang kotor, ada juga semut pemotong daun. Kalau kalian pernah lihat barisan semut membawa potongan daun yang ukurannya lebih besar dari tubuh mereka, nah itu tuh mereka. Bahkan nih, kekuatan satu ekor semut pemotong daun itu diibaratkan seperti manusia yang membawa mobil pickup menggunakan giginya. Jadi ketika mereka bekerja bersama dengan koloninya, mereka tuh bisa mengangkut hewan kecil seperti bayi burung atau mungkin juga kadal. Ya, kerjasama ya tentunya memang bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa ya, kayak si semut pemotong daun ini nih. Asik ya, ternyata menarik juga nih perserangan ini.

0: Lihat nih, asal punya prom yang benar, semua kerjaan bisa beres. Tinggal ketik, klik, jadi.
1: Iya deh, keren. Tapi pertanyaannya, kalau kita sendiri tidak paham isinya, emang hasilnya bisa benar-benar kita andalkan tidak?
0: Ya elah, ngapain lihat isinya? Intinya kan jadi dan hasilnya keren.
1: Dibilangin. Sebenarnya teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita. Karena teknologi hanya bisa bantu kerja, tapi tidak bisa menggantikan cara berpikir kita. Dan hal yang paling utama adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan kita. Makanya pengetahuan itu tetap menjadi fondasi utama. Prom yang bagus justru lahir dari orang yang ngerti apa yang dia tanyakan. Jadi bukan prom dulu baru ilmu belakangan, tapi sebaliknya, ilmu dulu baru prom, biar hasilnya lebih keren.
0: Iya dah, setuju. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hasilnya tetap kita kan, bukan teknologinya.
1: Nah, itu tahu. Teman terbaik.

Oke, teman Projoba, balik lagi dengan informasi kumbang apa sih yang paling terkuat di serangga apa sih yang paling terkuat di muka bumi dan sehebat apa mereka itu. Lanjut ya. Kalau tadi sudah kuat mengangkat beban, sekarang kita kenalan dengan serangga yang terkenal susah dihancurkan. Weh, kayaknya dia nih punya hati yang baja, mental yang sangat oke, tidak pernah down nih karena dia paling susah dihancurkan nih. Namanya tuh kumbang besi. Oi, sesuai namanya ya. Kumbang ini punya tubuh yang luar biasa kuat, bahkan bisa menahan tekanan hingga hampir 40.000 kali berat tubuhnya sendiri. Bentuk tubuhnya tuh pipi, ini juga justru yang membuatnya itu sangat sulit diremukan dibandingkan dengan kumbang yang lain. Lalu teman Pro 2 ada semut rang-rang yang mungkin cukup familiar nih buat teman Pro 2, di mana semut ini bisa membangun sarangnya di atas pohon dengan cara menjahit daun menggunakan benang sutra yang dihasilkan oleh larvanya. Yang bikin kagum nih, semut rang-rang ini bisa bawa beban lebih dari 100 kali berat tubuhnya sendiri, bahkan saat berjalan terbalik. Bisa bayangkan tidak itu? Bahkan saat berjalan terbalik pun semut rang-rang bisa angkat beban berapa kali ratus seribu dari tubuhnya sendiri. Kalau manusia bisa melakukan hal ini, mungkin kita sudah bisa nobatkan dia menjadi manusia super power gitu ya teman-teman berdua.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

si Zonya teman pro 2 sudah mengudara di 92,2 FM ya. Tentunya Putri terus menemani kamu sampai di pukul 9 untuk info spot pro 2 gitu teman pro 2. Jadi teman pro 2 kita masih membahas serangga yang paling kuat nih. Lanjut nih ada kumbang badak dan juga lebah madu. Unik ya namanya ya. Kumbang badak, ini dia kumbang apa badak nih? Dimana kumbang badak ini punya dua tanduk di kepala. Maksudnya punya tanduk di kepala yang digunakan untuk bertarung memperebutkan pasangan. Jadi jangan pernah tertipu dengan ukurannya nih. Karena kumbang badak ini mampu mengangkat beban sampai dengan 30 kali berat tubuhnya sendiri. Dan ini juga tanpa kehilangan kecepatan bergeraknya. Jadi bisa sambil bergerak nih sambil mengangkat beban itu. Beberapa jenis bahkan bisa mengangkat hingga 100 kali berat dari tubuhnya. Keren ya. Pasti dia sering nge-gym nih. Lalu ada lebah madu, selain terkenal sebagai penghasil madu, ternyata nih lebah madu juga termasuk serangga yang kuat nih. Saat mencari makan, lebah madu mampu membawa nektar dengan berat hampir setengah dari berat tubuhnya sendiri. Hebatnya lagi nih, sambil membawa beban tersebut, mereka tuh tetap terbang dari bunga ke bunga. Jadi, wah, sudah kuat, produktif lagi. Cocok nih lebah madu dijadikan inspirasi buat anak muda nih. Oke, teman Pro 2 masih ada satu segmen lagi nih di Pro 2 Spot. Jangan dulu kemana-mana, sesaat lagi Putri akan menghadirkan Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh BIP Band. So check this out.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, Putri masih punya satu informasi di Pro 2 Spot nih, masih dengan pembahasan yang sama, serangga terkuat nih teman Pro 2. Kita sampai pada serangga terakhir yang tidak kalah keren, yaitu semut rahang perangkap. Semut ini tuh dikenal sebagai predator ulung karena punya rahang yang bisa menutup dengan kecepatan luar biasa nih. Saking cepatnya nih teman Pro 2, mangsa yang bergerak lincah pun bisa ditangkap dalam hitungan sepersekian detik saja. Dan bukan cuma itu, mereka juga berkomunikasi nih menggunakan getaran dan juga suara untuk bekerja sama, menjaga wilayah dan juga mencari makanan. Keren ya teman Pro 2 ya. Hebat gitu ciptaan Tuhan nih. Kalau kita mau teliti atau mau korek-korek sampai dalam tuh, kayaknya memang tidak sampai di otak kita. Itu kan memang kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Tubuh kecil tapi punya strategi dan kerjasama dan juga kemampuan yang luar biasa. Jadi mereka bisa dikategorikan fighter gitu di dunia perserangaan. Asik teman Pro 2, dari dunia serangga ini kita bisa belajar nih bahwa kekuatan tuh tidak selalu ditentukan oleh ukuran. Kayak para serangga sudah Putri spilkan dari awal tadi teman Pro 2, kadang yang terlihat kecil tuh justru punya kekuatan yang luar biasa karena kerja keras, disiplin dan juga adanya kerjasama. Jadi jangan pernah meremehkan nih diri sendiri hanya karena merasa kecil atau belum berpengalaman ya. Siapa tahu nih kekuatan terbesar yang kamu punya tuh justru belum kamu sadari nih. Jadi memang kamu tuh kayak masih mencari-cari jati diri kamu. Siapa tahu kalau kamu sudah dapat, kamu juga masih masuk ke dalam kategori yang terkuat nih untuk kelompok kamu. Kita tidak tahu ya. Tetap di sini ya teman Pro 2, karena Putri terus temani kamu sampai di pukul 10 dan sesaat lagi kita bakal ngobrol langsung bersama narasumber kece kita. Tentunya spesial untuk hari lahir Pancasila di hari ini. Enjoy terus di 92.2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para Ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu, RRIND.

Teman berdua, hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila dan ini juga jadi momen penting untuk mengingatkan kita nih akan dasar dan juga ideologi yang mempersatukan bangsa kita. Untuk itu sesaat lagi Putri akan menghadirkan narasumber yang kece badai. Woi teman berdua, kita bahas hal yang seru nanti di Obras untuk edisi hari ini karena tentu saja hari ini spesial. Spesial hari lahir Pancasila. Jadi teman berdua yang penasaran seseru apa obrolannya dan sekeren apa sih narasumber kita, pantengin terus kita di 92,2 FM Pro 2 RRI dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: hari teman Perdua. Tanggal 1 Juni selalu jadi momen spesial buat Indonesia karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Tapi, pernah tidak sih kalian kepikiran sebenarnya apa arti Pancasila bagi anak muda zaman sekarang? Apakah cuma 5 sila yang dihafal waktu upacara? Atau justru jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari menghargai perbedaan, bersikap jujur, sampai saling membantu sesama. Dan inilah makna Pancasila versi beberapa teman Perdua.
1: Menurut saya, makna Pancasila adalah asas kerohanian dan sumber hukum ketatanegaraan.
2: Pancasila adalah pegangan hidup yang mengajarkan kita untuk selalu bersatu dalam keberagaman, saling menghargai, dan bersama-sama membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
3: Pancasila bukan sekedar rumusan kata, tapi sebuah sumpah peradaban bahwa di tanah ini, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan harus bermuara pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
4: Pancasila adalah alasan mengapa perbedaan di Indonesia bisa menjadi kekuatan, bukan perpecahan.
5: Pancasila adalah kompas yang membantu kita agar tetap satu arah meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
6: Pancasila yang nilai-nilainya digali dari budaya Nusantara mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan toleransi, sikap saling menghargai, dan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
0: Itulah beberapa pendapat tentang makna Pancasila dari teman Perdua. Selamat Hari Lahir Pancasila.
7: Teman terbaik kamu.
8: 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

0: Hari lahir Pancasila adalah momen penting dalam sejarah Indonesia yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal ini, Indonesia mengenang dan merayakan lahirnya Pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan diskusi panjang para pendiri bangsa Indonesia dalam menyusun dasar negara yang mempersatukan keberagaman etnis, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lima prinsip atau lima asas. Kelima asas tersebut adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Momen hari lahir Pancasila sendiri dimanfaatkan untuk memperingati nilai-nilai Pancasila, memperkuat semangat nasionalisme, dan merayakan keberagaman serta persatuan Indonesia. Peringatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti upacara bendera, seminar, diskusi, dan kegiatan sosial lainnya yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

cinta yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu

0: Andiamo! Teman, terbaik kamu!
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
2: Teman, terbaik kamu!
3: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
0: Obras.
3: Obrolan sepadan.

0: back, welcome back kita di Obras edisi hari ini spesial sekali karena hari ini kita merayakan hari lahir Pancasila nih teman Pro 2. Dimana ini menjadi momen penting buat kita semua untuk mengingat bahwa dasar dan ideologi yang mempersatukan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Dan pagi hari yang sangat cerah di hari ini kita akan berbincang langsung nih dengan tema Pancasila di hati, Indonesia di aksi. Dan sudah ada narasumber yang paling kompeten untuk bicara ini teman Pro 2. Sudah ada Kakak Yus yang gabung bersama kita via Zoom teman Pro 2 di pagi hari ini. Ini adalah Ketua Umum Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Langsung saja saya mau sapa. Halo, selamat pagi Kak Yus.
1: Hai Kakak, apa kabar? Kita kenalan dulu dong. Aku kan
0: iya Kak Yus, sekarang dengan Kakak. Kak Yus lagi bicara sama Kak Putri di sini yang sangat semangat. Hai, di pagi hari ini. Yang semangatnya sangat menyala-nyala karena kita merayakan hari lahir Pancasila. Benar kan Kak Yus ya di hari ini?
1: Benar dong.
0: Nah, kita mau langsung masuk ke hari lahir Pancasila yang kita tahu selalu diperingati di tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Dan menurut Kakak ya, apa sih makna yang paling penting nih di perayaan tahun ini atau mungkin di perayaan-perayaan setiap tahunnya untuk generasi muda?
1: Ya, terima kasih Kak Putri. Intinya adalah memang kalau misalnya tadi Kak Putri juga mengatakan bahwa Pancasila di hati. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita dan setidaknya memang Pancasila harus benar-benar kita letakkan dalam sanubari kita, dalam hati kita, dalam diri kita. Setidaknya memang Pancasila merupakan salah satu pedoman hidup kita saat misalnya kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Karena okay, dengan Pancasila maka akan terjadinya perdamaian di negeri kita. Intinya sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak muda, nah Pancasila harus selalu di hati. Karena memang nanti dari Pancasila lah kita tuh memang benar-benar bisa membangun negeri kita ini. Walaupun mungkin banyak sekali generasi muda mengatakan, Pancasila itu apa sih Kak Yus? Pancasila itu apa sih Kak Yus? Ya kalau untuk secara Pancasila adalah dasar negara kita, Pancasila adalah pedoman hidup kita, mungkin generasi muda dan adik-adik kita sudah tahu ya secara teori. Tapi pada saat mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila, pada saat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, ini adalah tugas kita bersama untuk bisa sama-sama menyebarkan yang namanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Enggak susah kok.
0: Tapi kenapa sih kelompok anak muda nih yang menjadi apa ya kelompok yang paling penting nih untuk upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri?
1: Betul sekali, dengan kondisi perkembangan kondisi zaman yang serba cepat saat ini memang dibutuhkan kembali pedoman nilai kehidupan dalam diri kita. Terutama adalah generasi muda selaku penerus bangsa, penerus kita semua ke depannya. Dan generasi muda inilah merupakan bibit-bibit pemimpin masa depan Indonesia, terutama di 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, inilah mengapa nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk kita turunkan kepada generasi muda, Kak Putri. Nah, caranya bagaimana? Caranya memang harus dipraktekkan. Pancasila tidak harus selamanya teori, Pancasila tidak harus selamanya tertulis, tapi Pancasila itu adalah harus dipraktekkan. Pada saat kita mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, bergotong royong, toleransi, saling menghargai, berperilaku baik, bertutur kata baik. Nah, nilai-nilai Pancasila dari yang simpel-simpel inilah yang bisa menjadi dasar kita bisa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, jadi memang yang paling mudah, jadi kayaknya anak muda kalau tidak bisa lakukan, aduh terlalu deh ya. Ini hal-hal yang justru paling sederhana, kamu tidak harus perlu pegang senjata untuk melawan penjajah dan menghasilkan Pancasila seperti sekarang nih. Justru kamu hanya mempertahankannya. Seperti itu ya Kak Yus ya?
1: Betul sekali Kak Putri, intinya adalah kalau misalnya sekarang kehidupan dan perkembangan zaman yang begitu cepat membuat kita tuh setidaknya terlihat sehidup seperti sendiri-sendiri dengan gadget terutama. Nah, Pancasila itu adalah kan harus bisa bekerja sama. Pancasila mengajarkan bekerja sama, Pancasila mengajarkan silaturahmi, Pancasila mengajarkan untuk selalu bermusyawarah, untuk selalu bisa bersikap adil dalam hal apapun. Nah, Itulah kenapa pada saat memang kita tidak bisa pungkiri dengan kemajuan teknologi yang ada, tapi setidaknya yang namanya nilai-nilai Pancasila, ibaratnya makna dari Pancasila itu tidak boleh tergerus, terutama untuk para generasi muda. Intinya seperti itu, Kak. Dan setidaknya para generasi muda harus yang bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menularkan ke seluruh lapisan masyarakat di negeri ini.
0: Benar, dan zaman sekarang nih masih aja terus yang merasa anak muda, terutama para pelajar,

0: dilakukan saja dalam kehidupan sehari-hari. Nggak semudah itu. Untuk pemahaman daripada adik-adik kita Gen Z dan Gen Alpha, itu setidaknya butuh sosok nyata, butuh role model yang memang benar-benar bisa menjadi panutan adik-adik kita. Bahwa ada sosok yang memang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Biasanya adik-adik ini cenderung lebih mudah melihat sosok. Ada sosok yang memang sudah bisa mengimplementasikan, menjalankan nilai-nilai kehidupan yang sudah diterapkan di Pancasila. Nah, biasanya ini lebih mudah dibandingkan kita selalu memberikan teori-teori berupa pelajaran yang tadi Kak Putri katakan, sehingga pada saat keluar dari sekolah adik-adik kita jadi lupa. Oh ya, udah selesai. Oh, udah selesai juga dari sekolah, udah ujian, yang penting nilainya bagus, tapi tidak dipraktekkan. Nah, yang paling penting dukungan adalah siapa yang bisa menjadi sosok yang bisa menjadi teladan bagi adik-adik kita ke depannya. Ini yang paling penting yang saya melihat bahwa adik-adik sangat membutuhkan sosok yang memang anak muda, jiwa muda, ternyata dia memang benar-benar terlihat dia mengabdikan dirinya untuk negara, dia selalu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya lihat ya. Jadi bahwa mereka butuh sosok yang mungkin asik menurut mereka, butuh sosok yang memang bisa ya, bagaimana untuk sosok jadi seorang panutan gitu. Karena anak-anak sekarang kadang-kadang kan gak selamanya ya bisa kita ajarin pakai apa kata-kata terus gitu, bahwa mereka jauh lebih pintar soalnya dari kita sekarang. Jadi lebih cakap untuk bisa melihat langsung ada orang ini yang mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Oh, saya suka dia, maka saya akan mau seperti dia gitu. Seperti itu Kak Putri.
1: Dan itu tuh kayaknya memang setiap anak muda tuh punya versinya masing-masing ya, panutan ini. Di zaman sekarang tuh mereka tuh lebih meniru. Jadi memang lebih baik tuh dilakukan atau pendekatan yang mungkin bisa diambil bagi banyak pihak tuh mungkin dengan cara menghadirkan sosok-sosok yang cocok nih buat panutan untuk anak muda. Selain itu, bisa kasih kami contoh lagi tidak sih Kak, sebagai ketua duta Pancasila Paskibraka Indonesia nih, pendekatan apa sih yang bisa Kakak lakukan gitu untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri generasi muda?
0: Nah, kalau misalnya dari kami, karena misalnya kami itu memang basicnya adalah Duta Pancasila dari unsur Paskibraka. Nah, kami ini memang saat ini semua yang sudah menjadi Paskibraka, yang sudah menjadi Duta Pancasila, memang kami selalu membina adik-adik kami untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai Duta Pancasila. Nah, seperti apa sosoknya adik-adik kami ini? Nah, seperti yang tadi sudah kita katakan bahwa kami membina adik-adik kami untuk menjadi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Adik-adik Duta Pancasila ini diharapkan bahwa mereka menjadi teladan. Teladan minimal dari lingkungan hidupnya dulu, dari rumahnya, terutama dari sekolahnya. Setidaknya dari hal-hal kecil, mereka bisa mencontohkan kepada seluruh teman-temannya di sekolah. Mereka bisa mengembangkan ilmu yang mereka sudah dapatkan saat menjadi seorang paskibraka ke seluruh lapisan masyarakat, ke semuanya tanpa tebang pilih. Enggak boleh dia tebang pilih, justru dia yang harus mencontohkan, justru dia yang harus belajar melayani, mulai melayani dari bawah. Tidak merasa bahwa, oh saya menjadi seorang paskibraka berarti saya orang terpilih, saya orang hebat dong, begini segala macam. Enggak, justru di sini kita harus kita balik. Semakin tinggi dalam sebuah jabatan di Duta Pancasila, semakin tinggi dalam jabatannya, semakin tinggi juga dia punya tugas untuk melayani masyarakat. Dia harus turun ke bawah, dia harus melihat semuanya sampai yang ke tingkat dasar. Itulah yang kami lakukan saat ini. Semoga saja tujuan kami ini bisa mengadakan pengkaderan calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang berkarakter Pancasila. Itu semoga, karena memang organisasi ini umurnya baru 3 tahun, kami terus berjalan untuk membuat fondasi ke seluruh Indonesia. Seperti itu Kak Putri.
1: Semoga nanti bakalan akan terus berjaya terus ya organisasi. Biar seperti Pancasila juga nih, dan tentunya dengan kehadiran organisasi yang Kakak mereka hadirkan ini bisa membuat anak-anak muda kita tuh lebih aware gitu dengan Pancasila yang bukan hanya sekedar pelajaran, sekedar lisan. Saat ini benar-benar dilakukan dengan tindakan sendiri. Nah, kita tahu Pancasila ada 5 dasar di dalamnya. Nah, menurut Kakak nih ya, dari kelima sila Pancasila, nilai apa sih yang saat ini nih paling perlu diperkuat di kalangan generasi muda dan kenapa?
0: Sebenarnya kalau misalnya dikatakan yang paling penting, semuanya 5-5-nya kalau menurut saya semuanya penting untuk generasi muda saat ini ya Kak Putri ya. Yang paling misalnya pun yang

0: paling penting nanti juga kalau misalnya saya bilang sila ketiga, nggak tahu ya nanti sila keempat juga penting. Okay. Tapi semuanya semua sila punya kedudukan yang sama. Setidaknya memang anak sekarang itu memang harus melakukan Pancasilanya masuk dalam ke sebuah tindakan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ia merasa bahwa sila pertama memang paling prioritas misalnya. Oke, berarti dari mana tindakan yang harus dilakukan? Toleransi dalam beragama, saling menghormati sesama pemeluk agama yang berbeda, apalagi sekarang kita misalnya sudah harus menegak harus misalnya mengerti bahwa oh ada selain sudah ada agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan ada kepercayaan. Bagaimana kita bisa menghormatinya? Apakah kita sanggup untuk bisa memberikan contoh, kita bisa menghormati apapun itu bentuk kepercayaan yang ada, misalnya gitu, atau keyakinan yang ada. Kemudian terus bagaimana dong untuk menjaga sila keduanya? Bagaimana untuk bisa kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana bisa mewujudkan sikap perilaku yang baik dimanapun dia berada? Nah, bagaimana juga menjaga persatuan? Apakah memang benar-benar anak sekarang bisa bersatu bersama tanpa setidaknya langsung menjudging orang bahwa dia adalah bagus, bahwa dia adalah kurang bagus, ataupun misalnya saya tidak suka dia. Nah, bagaimana dia bisa menelaah sebuah kasus atau menganalisis sebuah permasalahan, tidak main marah, tidak main pukul, tidak main langsung saja menghakimi seseorang. Nah, setidaknya bentuk persatuan seperti apa? Dari misalnya ada orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, tidak ada bentuk perbedaan. Kita semuanya harus bersatu. Ini juga tidak mudah. Dan bagaimana juga bisa mewujudkan yang namanya musyawarah. Musyawarah untuk mufakat, bukan musyawarah untuk berbeda. Nah, ini juga adalah satu hal yang paling penting untuk misalnya bisa dilakukan oleh teman-teman ataupun adik-adik generasi muda, bahwa biasakan untuk bermusyawarah dalam hal apapun. Biasakan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, berbagai masalah yang terjadi. Dan sekarang di generasi muda, terutama Gen Z, apakah juga bisa menyelesaikan masalah-masalah kekerasan, masalah bullying dengan musyawarah yang baik, sehingga mendapatkan mufakat, hasil yang juga kesepakatan secara bersama-sama. Tidak mudah untuk bisa juga adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisakah kita bersikap adil? Walaupun kadang-kadang banyak sebagian orang mengatakan, oh keadilan itu keniscayaan. Tapi kita harus bisa terus untuk bisa mengungkap atau misalnya menciptakan sebuah keadilan dimanapun kita berada. Jadi semua punya prioritas, walaupun misalnya mungkin yang paling penting adalah yuk kita belajar bagaimana kita bisa berdiskusi, bagaimana kita bisa menerima pendapat, yaitu adalah bisa musyawarah untuk menghasilkan sebuah kemufakatan. Seperti itu kan.
1: Berarti memang tidak akan bisa tercerai-berai lah kelima sila kita nih teman Pro 2. Jadi memang kalau sudah amalkan satu, harus sampai limanya nih diamalkan. Tidak bisa hanya salah satunya. Oke, Kak, menurut Kakak nih ya, dengan kehadirannya media sosial yang sudah sangat marak seperti era sekarang ini, bahkan anak-anak usia sekolah dasar 7 tahun, 8 tahun juga sudah hampir punya media sosial dan bahkan main aktif gitu di media sosial. Ini apakah menjadi tantangan atau justru peluang nih dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila?
0: Itu adalah tantangan plus peluang untuk kita semua untuk bisa masuk aksi tadi kan mengatakan aksi untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila terutama ke adik-adik kita mungkin yang ibaratnya masih SD bahkan adik-adik yang di TK. Dan setidaknya ini juga menanamkan nilai-nilai Pancasila tidak harus juga kita langsung berfokus kepada adik-adik kita. Tapi bagaimana dengan orang tua kita yang memang mungkin saja pengetahuan atau pandangan tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila cukup berbeda dengan cara pandang anak-anak sekarang. Kan seperti itu kendalanya. Nah, sekarang bagaimana siapa yang mampu untuk misalnya menjembatani antara misalnya rentang usia yang sangat jauh untuk bisa menjabarkan apa itu sebenarnya nilai-nilai Pancasila, bagaimana mempraktekannya. Nah, setidaknya memang butuh kita yang generasi muda terlebih dahulu sebagai penjembatan awal untuk bisa memberikan contoh, memahami pemahaman bagaimana nilai-nilai Pancasila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka setidaknya nantinya juga orang tua kita dapat melihat kondisi kita telah mempraktekkan, begitupun juga adik-adik kita bisa melihat oh kakak-kakaknya sudah mempraktekkan. Jadi setidaknya mulai dari diri sendiri dulu bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu memang harus terlihat dari bentuk perilaku yang jelas, perkataan yang jelas, dan itu harus mulai dari diri kita. Nah, inilah yang kita harus gotong royong bersama-sama untuk sama-sama menyebarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan kemudian Pancasila kita wujudkan dalam sebuah aksi maupun sebuah tindakan.
1: Oke, dan bisa juga berupa konten ya aksinya itu ya. Misalnya teman-teman yang...
0: Iya dong, tindakan kan masuk. Kita bikin sebuah aksi, kita bikin sebuah tindakan. Karena kita sekarang sudah begitu kuatnya media sosial. Yuk sama-sama kita berlomba-lomba untuk memberikan konten-konten positif berkaitan dengan bagaimana makna Pancasila buat kamu.
1: Okay. Nah, seringkali nih Kak ya, anak muda tuh ingin juga nih berkontribusi untuk bangsa, tapi tidak tahu nih harus memulainya itu dari mana. Apa sih langkah sederhana yang bisa mereka lakukan nih untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini?
0: Nah, memulai untuk mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, jangan tunggu diundang, jangan tunggu diajak, jangan tunggu dulu kalau misalnya baru ada event besar baru kita melaksanakan tindakan Pancasila dalam tindakan kita atau dalam aksi kita. Mulai detik ini, ayo kita praktekkan. Mulai saat ini, ayo kita praktekkan. Caranya gimana? Coba deh, kita menjaga sikap kita. Bisa nggak kita bersikap secara positif? Bisa nggak kita berperilaku? Kita berkata-kata positif terlebih dahulu. Bisa nggak kita tuh setidaknya jangan menjudge semua orang yang misalnya mungkin kita tidak suka. Hal-hal yang misalnya kita bertemu dengan hal-hal yang negatif, langsung kita tuh bereaksinya negatif juga. Yuk coba deh kita mulai dari hal kecil, yaitu apa? Berilah perlihatkan hal-hal positif, mulai dari berkata positif, berperilaku positif, dan anak muda harus memiliki budi pekerti yang baik. Jadi gak usah susah, gak usah tunggu diajak. Maka dari situ kita bisa konsisten, kita bisa komitmen, kita bisa melakukan hal-hal itu dan memberikan contoh kepada masyarakat. Nantinya Kak Ius yakin semuanya pasti akan sampai ke titik keberhasilan dan kesuksesan.
1: Benar sekali.
0: Seperti itu Kak Putri.
1: Dan kayaknya memang zaman sekarang tuh jangan deh lihat keberhasilan orang lain, dari diri kita sendiri dulu gitu. Kayaknya sekarang kan apa-apa FOMO akhirnya lupa nih ternyata memang tujuannya tuh beda sebenarnya pribadi masing-masing ini.
0: Nah, tapi jangan lupa juga Kak Putri bahwa Pancasila itu fleksibel kok. Dia bisa kok. Pancasila itu bisa kok menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pancasila bisa kok mengikuti dengan kondisi usia yang ada. Oh, yang 80 tahun mungkin caranya aksinya berbeda dengan yang 10 tahun, dengan yang 15 tahun. Pancasila sangat fleksibel. Pancasila bisa masuk ke semua lini. Pancasila bisa masuk ke seluruh zaman. Jadi walaupun perkembangan sekarang teknologi yang begitu pesat, tapi Pancasila mampu masuk ke dalam perkembangan yang begitu dahsyat saat ini. Gitu Kak Putri.
1: Kalau kamu sudah pegang itu Pancasila, maka kamu tidak akan terbawa nih sama teknologi. Kamu akan punya pendirian sendiri pastinya.
0: Tepat sekali Kak Putri.
1: Oke Kak, ya, misalnya gini ya, ada juga nih cara anak muda yang tetap menghargai perbedaan pendapat tanpa harus terjebak dalam konflik atau mungkin terjebak dalam ujaran kebencian. Bagaimana nih caranya biar mereka tuh tidak terjebak nih ke kebencian atau mungkin tidak terjebak dalam konflik?
0: Ya, nah, agar kita, kalau misalnya menurut saya pribadi, agar kita juga tidak cepat-cepat masuk dalam konflik yang terjadi, maka anak Indonesia itu memang harus kuat literasi. Terus kuat literasi. Saat kita tuh lemah dalam literasi, pengetahuan kita, amunisi diri kita otomatis sangat kurang dan sedikit. Itu yang mungkin pengalaman saya melihat kondisi saat ini. Nah, sehingga pada saat juga anak-anak muda sekarang juga sulit untuk melatih kesadaran dirinya, maka sangat mudah sekali terjebak dalam sebuah konflik tanpa menganalisa terlebih dahulu. Ini, sehingga pada saat literasi rendah, kepekaan atau kesadaran diri juga masih kurang, otomatis pada saat kita menemui permasalahan atau konflik yang ada di hadapan kita, biasanya kita cenderung lebih mengedepankan emosi dibanding kita harus menganalisa dulu bagaimana kondisi yang terjadi sebelum kita mengambil keputusan akan sebuah tindakan. Nah, ini yang perlu kita latih bersama. Nah, bagaimana cara melatihnya? Memang harus meningkatkan kesadaran. Hati-hati juga, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk juga bijak dalam bersosial media, hati-hati dengan informasi yang kita terima atau kita lihat atau kita baca. Kita harus menyaring dulu apakah ini benar atau ini hoax, sehingga kita tidak ikut termasuk dalam konflik yang begitu dalam. Karena hati-hati dengan perkembangan yang ada sekarang di dunia sosial media yang semakin canggih, semakin hebat, apalagi sekarang sudah ada AI. Hati-hati dengan melihat kondisi permasalahan yang terjadi, apalagi berasal dari perkembangan digitalisasi yang begitu kompleks. Nah, inilah kenapa anak Indonesia harus pintar. Anak Indonesia harus memiliki literasi yang tinggi, literasi yang baik, Kak Putri. Karena dari situlah kita akan tidak mudah untuk terjebak dalam sebuah konflik yang begitu besar. Itulah gunanya kenapa Pancasila harus selalu di hati.
1: Keren nih kan, obrolan tadi sudah sangat kayaknya kalau misalnya tidak dengarkan obrolan kita di pagi hari ini, rugi nih teman Pro 2. Sangat-sangat sebegitu kerennya Pancasila kita yang ternyata sebegitu fleksibelnya juga bisa diterapkan untuk segala jenis usia ya, yang seperti Kakak Yus sudah bilang tadi.
0: Betul, betul sekali. Tapi jangan lupa juga ya Kak Putri, terus nanti pemahaman Pancasila dari mana? Please untuk semua para generasi muda, jangan lupakan sejarah. Untuk bisa memahami Pancasila, kita perlu tahu dulu sejarah bagaimana terbentuknya Pancasila. Dan itu sangat mudah. Kita bisa mempelajari semuanya dari yang namanya handphone, yang namanya kita bisa membrowsing dimanapun, informasi terbuka luas. Ini adalah pesan dari Presiden pertama Pak Soekarno. Jangan pernah lupa sejarah. Karena kita harus tahu bagaimana Pancasila itu benar-benar diciptakan dan begitu berjuang untuk bisa diakui oleh seluruh dunia. Nah, jadi untuk adik-adikku, jangan lupa ya, selalu pelajari semuanya itu bahwa perjuangan para pejuang kita itu sangatlah mulia untuk bisa mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki. Dan jangan lupa bahwa kita semua adalah garda terdepan untuk selalu memastikan hanya sang merah putih yang berkibar di tiang tertinggi di negara tercinta kita. Seperti itu.
1: Keren sekali. Dan terakhir ya Kak Yus nih, kita sudah di momen-momen detik-detik terakhir kebersamaan kita di Obras edisi spesial Hari Lahir Pancasila. Harapannya nih untuk adik-adik kita dan teman pendengar kita semua, teman Pro 2, untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti apa?
0: Ya, untuk generasi muda, untuk adik-adikku sekalian, bahwa peringatan 1 Juni jangan hanya merupakan sebuah hal peringatan upacara dan selesai begitu saja. Tapi memperingati berarti adalah kita wajib untuk merenungkan bagaimana sebenarnya Pancasila itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila memiliki nilai yang sangat tinggi, nilai kehidupan yang bisa kita terapkan bersama. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan? Ayo, mulailah dari diri kita sendiri mulai saat ini. Untuk yang masih adik-adikku yang masih bersekolah atau berkuliah, nah silakan, Anda jadilah mahasiswa atau murid yang terbaik. Selalulah Anda, ya jangan lupa akan belajar. Teruslah mengukir prestasi. Teruslah membuat hal-hal positif dalam kehidupan adik-adik sekalian. Akan meneruskan perjuangan kami semua dan adik-adiklah yang akan memimpin negeri ini. Setidaknya kita akan melihat suatu hari nanti 5, 10, 20, 50 tahun lagi bahwa kita memiliki pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas dan memiliki nilai Pancasila yang ada dalam dirinya. Semangat semua untuk adik-adik seluruh Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Dan kita memperingati dan kita akan terus memperingati. Dan jangan lupa Pancasila selalu ada dalam tindakan kita. Terima kasih Kak Putri.
1: Terima kasih Kak Yus untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Semangatnya langsung tertular ke saya dan semoga juga tertular nih ke teman Pro 2 dimanapun dan kapanpun mereka mendengarkan obrolan kita di pagi hari ini. Dari
0: jangan lupa ya Kak, salam semua ya Kak buat yang di ND ya Kak.
1: Okay,
0: selamat
1: kasih,
0: selamat peringatan Hari Lahir Pancasila Kak Putri.
1: Oke, okay, dari kota ND, kota rahim Pancasila, tepat di Hari Lahir Pancasila ini, mari kita jadikan semangat para pendiri bangsa sebagai inspirasi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan tentunya mengisi Indonesia dengan aksi-aksi yang positif. Saya Putri pamit dari Obras edisi hari ini. Sampai jumpa di Obras edisi berikutnya. Bye-bye.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jalan yang sama di Pro 2 RRIND, radionya anak muda. Obras.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, program Pro 2 akan mengudarakan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan ditutup dengan Pancasila.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
3: Teman Pro 2 FM, ada John yang masih setia temani kamu ya di santai siang kali ini. Ya, after tadi barengan sama RJ Putri di Spada pagi tadi, teman Pro 2. Jangan bakal temannya kalian dari jam 3 sore nanti. Have fun terus di siang hari ini barengan sama operator kita Rindo, teman Pro 2 FMD ya. Dan saat ini kita dari Pro 2 Hitlist. Buat yang merekos lagu silakan, teman Pro 2. Ini adalah lagu-lagunya dari Sal Priadi, ada Titik di Ujung Doa, NPD Sempurnanya Aku, ada Nawarismana, Sisi Potret, Dia Indahku Semalu-Malu, Idgita Vindia, Masih Ada Cahaya, Gendra Waris Seribu Kali, Topati dan Adi Basalama Semusim, Adrian Khalif 2001 Kali, Yovina Nuno Kilometer, Isyana Saraswati Be Alright. Ada juga versi mancanya Hikalani Folded, Olivia Dean Man I Need, Taylor Swift Oplight, Raye Where Is My Husband, Drop Dead Olivia Rodrigo, ada Ariana Grande Hate That Mirror I Love You Me, ada Sabrina Tears, ada Gracie Abrams Sit Wall, ada WNWA Drake, ada juga I Saw Your Face dari Malcolm Tat ya. Silakan di siang hari ini teman Pro 2. Dari KKV ini, terima kasih sudah join ya. Minta lagu dari Sesi Potret And Now. Sesi Potret And Now, Ari Lesmana. Oke, siap, sudah jauh siapkan buat kamu. Terima kasih ya, Feni sudah join di siang hari ini. Silakan yang lain. Oke, ada yang bergabung di siang hari ini. Thank you. Kakak Ian ya. Kae, request rock. Lagunya Malcolm Tat, I Saw Your Face. Malcolm Tat, I Saw Your Face. Sebentar ya. Malcolm Tat, apakah ready lagunya dari I Saw Your Face? Malcolm Tat, I Saw Your Face. Oke, siap. Ready lagunya. Terima kasih. Check it out.

Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang kesepuluh, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 FM Indi ya, kita masih di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini ya. Lagu-lagunya ini masih ada dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, NPD sempurnanya aku. Ada juga malu-malu dia Indakus, ada Gita masih ada Cahaya, Gia Indrawari seribu kali, ada Topati semusim, Adrian Kalef 2001 kali, Yofi Nuno kilometer, Be All dari Isyana, ada Folded Kelani, ada Olivia Dean Man I Need, ada Taylor Swift Open Light, ada Ray Where Is My Husband, Olivia Rodrigo Drop Dead, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Ada juga Tears Sabrina, ada Gracie Abrams It Well, ada Drake WNBA. Silakan di siang hari ini teman Pro 2. Oke, ada dari Chico, minta lagu dari Sal Priyadi, titik-titik di ujung doa nih Kai. Oke, siap, terima kasih.

kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

0: ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini on Pro 2 Hitlist. Lagu-lagunya masih ada dari NPD Sempurnanya Aku, ada Dia Indahku Semalu Malu, Igita Findia Masih Ada Cahaya, Gendra Waris 1000 kali, Topati Semusim, Adrian Kalib 2001 kali, Yovie Nuno Kilometer, Isyana Be Alright, Kelani Asher Shoulder Never, Olivia Dean Man I Need, Taylor Swift Open Light, Ray Where Is My Husband, Olivia Rodrigo Drop Dead, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, Sabrina Tears, ada Gracie Abrams Hit The Wall, ada Drake WNBA. Oke, okay. Chico again ya, terima kasih Chico sudah join di siang hari ini. Drake KE, WNBA. Siap buat Chico, terima kasih banyak. Ada juga dari Cynthia, minta lagu dari Gia Indrawaris 1000 kali. Gia Indrawaris 1000 kali, oke okay, siap. Cekidot. Cekidot.

ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM yang masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Silakan di siang hari ini teman Pro 2, lagu-lagunya masih tersisa dari NPD Sempurnanya Aku, Dia Indahku Semalu Malu, Gita Vindia Masih Ada Cahaya, Topati Nariba Salama Semusim, Adrian Galif 2001 Kali, Yovi Nuno Kilometer, Isyana Saraswati Be Alright, Kelani Asher Sure Never, ada Olivia Dean Man I Need, Taylor Swift Opelite, Raye Where Is My Husband, Olivia Rodrigo Drop Dead, Ariana Hate That I Made You Love Me, Sabrina Tears, Chris Abraham Jangan Hit The Wall ya. Oke, dari kakak Ulfa, terima kasih minta lagu dari Olivia Rodrigo Drop Dead. Olivia Rodrigo Drop Dead buat kakak Ulfa, terima kasih sudah join di siang hari ini. Next, ada yang bergabung lagi dari kakak Yuyun ya, minta lagu dari Taylor Swift kakak, Opelite. Oke, siap. Check it out.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 FM, jangan lupa akan ada Muda Kreatif nanti di jam 12:30 barengan sama salah satu sosok keren teman Pro 2 FM ND, ya, Kak Inda, yang tentunya ini akan berbagi tips menarik bagaimana bisa mulai usaha dari lumpia teman Pro 2 ya. Pastikan kamu pantau acaranya nanti jam 12:30 di Muda Kreatif ya, di santai siang barengan sama John teman Pro 2 di siang hari ini. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist, silakan lagu-lagunya ada dari Dia Indahku Semalu-malu, NPD Sempurnanya Aku, Idgita Vindia, Masih Ada Cahaya, Topati Nadi Basa Lama Semusim, Adrian Khalif 2001 Kali, Yovi Nuno Kilometer, Isyana Be Alright, Kelani Should Never, Olivia Dean Man I Need, Raya Where Is My Husband, Ariana Hey There I Made You Love Me, Sabrina Tears, ada juga Gracie Abrams See The Wall. Kakak Foni, terima kasih sudah join di siang hari ini. Minta lagu dari Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me. Terima kasih buat Kakak Foni, thank you sudah join di siang hari ini ya. Ada juga dari Lucky, thank you Lucky. Minta lagu dari Idgita Vindia KE, Masih Ada Cahaya. Oke, terima kasih.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atas.

0: Oke, silakan teman Pro 2 ya di 0821 4765 0422 untuk yang mau join-join di siang hari ini ya. Di 0821 4765 0422 nih teman Pro 2 ya. Silakan di siang hari ini untuk yang mau request lagu yang kamu suka ya. Lagu-lagunya dari NPD, Sempurnanya Aku, Dia Indahku Semalu-Malu, Topati Dari Bahasa Lama Semusim, Adrian Kalif 2001 Kali, Yovie Nuno Kilometer, Isyana Saraswati Be Alright, Kelani Asha Sula Never, Olivia Dean Man I Need, Raye Where Is My Husband, Sabrina Tears, dan Gracie Abrams Hit The Wall ya. Silakan di 0821 4765 0422 di siang hari ini. Dari Angelo, terima kasih Angelo, minta lagu KE NPD, Sempurnanya Aku. Terima kasih buat Angelo sudah join di siang hari ini. Ada juga bergabung di siang hari ini Lutfi, minta lagu dari Kelani Sula Never. Kelani Sula Never, oke siap, terima kasih. Oke, Kakak Selin, selamat siang lagi-lagi ya. Yovie Nuno, Kilometer Kakak. Oke siap, terima kasih.
1: Sumpah kita gendut banget ya.

tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja. RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422. Teman-teman.

Oke, teman Pro 2 FMND di 082147650422, 082147650422 untuk yang mau join request lagu yang kamu suka. Jauh tunggu teman-teman Pro 2 ya di 082147650422 untuk siang hari ini. Jangan ucapkan selamat ulang tahun buat nalgu ulang tahun di hari ini tanggal 1 Juni ya. Yang terbaik didoakan buat kalian semuanya, pertepatan dengan hari lahir Pancasila juga teman Pro 2 FMND di 1 Juni 2026 ya. Semangat buat semuanya di siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa nanti Muda Kreatif barengan sama Kakak Intan nanti di jam 12.30. Kakak Intan ini adalah owner dari Lumpia Tahu Crispy yang tentunya ini bisa menjadi bahan inspiratif buat kalian semua nanti untuk yang mau join-join ataupun yang mau mulai sebuah usaha teman Pro 2 ya di jam 12:30 siang hari ini.

Hai teman Produa, tanggal 1 Juni selalu jadi momen spesial buat Indonesia karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Tapi pernah tidak sih kalian kepikiran sebenarnya apa arti Pancasila bagi anak muda zaman sekarang? Apakah cuma 5 sila yang dihafal waktu upacara? Atau justru jadi pedoman dalam kehidupan?

0: kehidupan sehari-hari, mulai dari menghargai perbedaan, bersikap jujur, sampai saling membantu sesama. Dan inilah makna Pancasila versi beberapa teman Produa.
1: Menurut saya, makna Pancasila adalah asas kerohanian dan sumber hukum ketatanegaraan.
2: Pancasila adalah pegangan hidup yang mengajarkan kita untuk selalu bersatu dalam keberagaman, saling menghargai, dan bersama-sama membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
3: Pancasila bukan sekedar rumusan kata, tapi sebuah sumpah peradaban bahwa di tanah ini, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan harus bermuara pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
4: Pancasila adalah alasan mengapa perbedaan di Indonesia bisa menjadi kekuatan, bukan perpecahan.
5: Pancasila adalah kompas yang membantu kita agar tetap satu arah meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
6: Pancasila yang nilai-nilainya digali dari budaya Nusantara mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan toleransi, sikap saling menghargai, dan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
0: Itulah beberapa pendapat tentang makna Pancasila dari teman Produa. Selamat Hari Lahir Pancasila.
7: 92,2 MHz Produa FM ND, teman terbaik kamu.
8: Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya di Produa Hitlist yang hari ini. Tadi ada yang request lagu Tears, thank you buat yang sudah join request lagu Tears yang hari ini teman Produa. Ya, dan juga akhir acara Produa Hitlist, selepas ini akan ada Dua Angelus dan juga Muda Kreatif buat teman siangnya kamu masih dengan suasana liburan ya, walaupun cuma sehari. Dan kita juga masih memperingati Hari Lahir Pancasila tepat di 1 Juni 2026 untuk hari ini teman Produa. Semangat!

Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

kedua, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

Teman Pro 2, ya jangan lupa saat lagi kita bakal barengan sama salah satu sosok keren Teman Pro 2 ya, yang kita bakal ulik-ulik abis ya di Mudah Kreatif untuk edisi hari ini Senin 1 Januari 2026. Tentunya ini banyak hal yang bisa kamu petik ya dari obrolan kita di siang hari ini. Dari kakak yang hebat nih Teman Pro 2, ada kakak Nurhayati Wulansari, owner dari Lumpia Tahu Crispy ya. Seperti apa susah dukanya dia merintis sebuah usaha ini, nanti kita bakal kepoin nanti di saat lagi ya, jam 01.30 bareng sama Kak Nurhayati, owner dari Lumpia Tahu Crispy, hanya di Pro 2 FM Teman Terbaik Kamu.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Oke, semangat siang buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2, ini teman terbaik kamu ya. Kita masih menantikan Kakak Nur Hayati, teman Pro 2 FM ini adalah owner dari Lumpia atau Crispy ya. Semoga saja ini bisa bergabung bersama kita di siang hari ini, teman Pro 2 ya, untuk kamu-kamu yang ingin belajar banyak pengalaman dari teman-teman kita yang sudah punya usaha sendiri, teman Pro 2, nanti bisa langsung pantau acaranya ya, saat lagi hanya di Muda Kreatif Pro 2 FM ini.

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran

0: Teman Pro 2 ada Jubile Marissa lebih dari satu untuk kamu-kamu di siang hari ini. Hey hey. Saatnya John temani kamu di Muda Kreatif siang hari ini di Senin 1 Januari 2026 ya. Hari yang baru teman Pro 2 FMD di bulan yang baru ya. Tentunya juga semangat yang baru buat semuanya teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMD teman terbaik kamu. Dan seperti yang John katakan tadi bahwa di siang hari ini kita bakal bersama salah satu owner ya dari Lumpia Tahu Crispy yang mungkin kamu bisa sering lihat di Facebook ya teman Warawiri di Facebook teman Pro 2 FMD yang mau cari tahu ataupun kepo ya bagaimana sosok yang satu ini teman Pro 2 FM itu bisa menginspirasi kalian untuk mungkin bisa punya usaha dari modal diri sendiri teman Pro 2 FMD. Ada Kak Nur Hayati yang sudah ada di studio Pro 2 FMD. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.

0: Oke, mungkin silakan awalnya mungkin bisa perkenalkan dulu sama teman-teman yang lagi dengar kamu di siang ini, silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Wulansari. Saya berusia 18 tahun, masuk bulan Mei kemarin.
0: Okay.
1: Dan saya juga kebetulan baru lulus SMA tahun 2026, di bulan Mei, 2 Mei. Saya adalah salah satu owner Lumpia Tahu Crispy.
0: Oke, masih sangat muda, masih belia teman Prodi FM ini, tapi sudah punya niat untuk mulai berusaha sejak muda teman Prodi FM ini. Nah, ini sapanya Nur Hayati, sapanya atau ada nama, ada sapaan lain ceritanya?
1: Panggil aja Wulan, Kak.
0: Kakak Wulan ya, ada Wulan di siang hari ini adalah owner dari Lumpia Tahu Crispy. Nah, Wulan, dari segala jenis makanan ya, kenapa kamu milih Lumpia Tahu Crispy untuk bisa jadikan sebagai andalan kamu buat mulai usaha nih, Wulan?
1: Karena gimana ya, dari sekian banyak cemilan yang ada di IND ini, aku pengen cari yang berbeda dari yang lain. Kan banyak orang yang sama ikut-ikut yang lain, tapi aku pengen cari yang beda dari yang lain gitu.
0: Oke, dan bisa dibilang ini mungkin jarang-jarang ada juga di kota India, Lumpia Tahu Crispy, teman Prodi FM IND. Nah, berawal dari rasa berbeda teman Prodi FM ini dari item-item yang lain, ini sejak kapan nih kamu bikin ataupun bangun Lumpia Tahu Crispy?
1: Semenjak sekolah itu pernah coba, coba buat, hanya belum ada niatnya untuk jualan gitu. Tapi semenjak sudah lulus SMA itu berpikir kayak, ih tamat gini enaknya ngapain ya, daripada gak ada ngapa-ngapain, mending jualan kecil-kecilan gitu. Jadi keren, punya pikiran usaha buat buka Lumpia Tahu Crispy.
0: Oke, Lumpia Tahu Crispy ya. Dari tadi, tadi Wulan juga sempat bilang bahwa, oh yang beda, yang mungkin membedakan dari item-item yang lain adalah keunikan dari Lumpia Tahu Crispy-nya Wulan, teman Prodi FM ini. Nah, untuk mempersiapkan Lumpia Tahu Crispy-nya Wulan ini sendiri, itu tuh biasanya bahan-bahan yang kamu siapkan itu apakah dari dalam kota sendiri, dan itu tuh untuk berapa lama harus menyiapkannya dalam sebuah lumpia tahu crispy ini gitu.
1: Untuk bahan-bahannya sih di dalam kota Ende, itu juga ada di pasaran. Dan untuk waktunya juga gak cukup lama, Kak, karena di bagian apa ya, bagian packingnya itu cukup lama. Karena kalau penggorengannya tuh pasti cepat, tapi kalau untuk bungkus lumpia tahunya itu yang lama biasanya.
0: Oke, berarti ini orang pesan dulu baru kamu bikin, atau sudah ada tinggal orang pesan langsung kirim gitu?
1: Ini aku buatnya pas orang pesan aku bikin, karena kami siapkan antar saat panas-panas.
0: Keren ya, lagi masih hangat-hangat sama Prodi FM ini. Temani kamu saat sore hari, pagi hari, langsung cus ke Lumpia Tahu Crispy buatan dari Kakak Bulan, teman Prodi FM ini. Nah, target kamu memang apakah ini untuk umum atau anak muda atau apa nih, Bulan, ketika kamu dari awal mau bikin usaha Lumpia Tahu Crispy ini?
1: Untuk targetnya sih biasanya umum aja sih, Kak, karena kebetulan belakangan ini sih sering anak kakak-kakak kantoran yang pesan. Tapi kadang juga anak-anak sekolah, terus kayak perumahan gitu. Mereka biasanya pesan buat lauk pauk di rumah ataupun cemilan barang keluarga gitu.
0: Oke, keren-keren sih teman Prodi FM ini. Jadi mulai minat-minatnya ya teman Prodi. Nah, bagaimana nih Wulan membaca tren dan juga selera konsumen sebelum mengembangkan usaha Lumpia Tahu Crispy ini?
1: Saya melihat peluang aja sih, Kak, karena di media sosial itu biasanya banyak orang-orang masyarakat konsumen. Mereka kadang suka yang praktis, terus suka yang kayak apa ya, mereka tuh suka makanan yang cepat saji, terus gampang dibawa kemana-mana gitu. Jadi mungkin menurut saya mereka gak ada waktu untuk buat sarapan gitu. Jadi biar mereka pesan lebih
0: praktis ya, minimal hemat waktu juga teman Prodi FM ini. Nah, Wulan ini nih, dari awal kamu bikin Lumpia Tahu Crispy, menurut kamu seberapa penting inovasi dalam bisnis cemilan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar modern nih, Wulan?
1: Menurut saya sangat penting, Kak, karena untuk zaman sekarang ya, di mana-mana itu serba mahal. Karena ini saya saja itu Kebetulan karena buka usaha ini nih memang niat-niat pengen pegang uang gitu.
0: Asip. Keren-keren.
1: Ya. Jadi daripada setelah lulus begini pengangguran, jadi
0: cari income,
1: cari
0: gitu ya.
1: Cari kerjaan biar enggak bosan di rumah.
0: Keren teman Bro FM ND ya, daripada tidak ngapa-ngapain ya, seperti Kakak Wulan punya ide kreatif untuk bikin lumpia tahu crispy dan akhirnya bisa menjadi pemasukan juga buat Kakak Wulan nih teman Bro FM ND ya. Dan biasanya Wulan, kalau misalnya kamu tuh menjaga kualitas rasa lumpia tahu crispy ini, kan mungkin ada pelanggan yang dia biasa beli di Wulan ya, lumpia tahu crispy, dia sudah tanda rasanya tuh gini-gini, tapi ada saat dimana, lah kok rasanya beda nih. Nah itu bagaimana nih Wulan menjaga kualitas rasanya untuk bisa pelanggan tuh selalu merasakan hal yang sama setiap saat dia pesan nih Wulan?
1: Nah itu kalau itu juga hal apa ya namanya, lebih ke ujian buat saya karena banyak biasanya pelanggan itu kalau setelah beli kadang setelah itu dorong mereka memberikan kritik ke saya, bilang, "Kak, ini kok enggak ada rasanya gitu. Kak, ini terlalu coklat warnanya gitu." Jadi dari situ saya belajar, "Oh, iya ya kok kok makin kesini makin beda gitu." Jadi dari situ saya menginovasikan kalau dari saran-saran mereka itu sangat penting, Kak. Jadi dari saya belajar bahwasannya kesalahan itu kita bisa perbaiki.
0: Oke, berarti Kakak Wulan ini menerima berbagai jenis kritik teman Pro FM ND ya. Dan terbukti memang ya sampai saat ini masih terus berjualan lumpia tahu crispy teman Pro 2 FM ND. Karena memang banyak pelanggan juga yang terus ya ingin mencoba produk kualitas dari lumpia tahu crispy ini sendiri. Berarti kalau misalnya Wulan sendiri ya mendesain kemasan lumpia tahu crispy itu kayak mana nih Wulan?
1: Untuk desainnya aku cukup pakai apa ya, box gitu Kak. Pakai box, terus aku kalau isian di dalamnya kadang aku isian pakai daun seledri gitu biar lebih berwarna dalamnya, biar gak kosong, dan disediakan sambal pedis gitu.
0: Keren teman produk family. Berarti di jualannya Wulan ini apakah cuma lumpia atau crispy saja kah menunya, atau ada menu-menu lain yang Wulan tawarkan juga di jualannya Wulan?
1: Untuk saat ini yang sedia tuh lumpia atau crispy. Dulu pernah coba buat lumpia egg mayo, tapi sempat down karena waktu itu juga karena ada masalah problem. Jadi sempat berhenti. Jadi tapi aku tetap buka lumpia tahu crispy-nya sampai sekarang.
0: Oke. Dan ada tidak mungkin keinginan buat Wulan nanti selain lumpia tahu crispy itu, Wulan pengen bikin apa gitu yang mungkin menjadi impiannya Wulan buat berusaha?
1: Iya, nanti pengen buat sesuatu yang beda lah gitu. Mungkin selain selain lumpia tahu crispy ada yang lain, tapi belum teride aja.
0: Dia doakan teman Pro FM ND ya, semoga bisa terwujud ya. Jadi kalau misalnya Wulan melihat strategi menentukan harga itu seperti apa nih? Karena kan ini juga laba dan rugi teman Pro FM yang harus Wulan pikirkan ya sebelum bisa mulai jual lumpia tahu crispy ini. Berarti bagaimana nih Wulan bisa menyiasati dalam menentukan harga-harga untuk makanan-makanan yang Wulan jual nih?
1: Kalau untuk keuntungan sama kerugiannya itu lebih besar kerugian. Karena tapi saya niatnya untuk jualan juga buat pegang, ada pegangan lah di tangan gitu. Belum tentu jualan yang benar-benar fokus itu belum. Tapi syukurnya waktu itu saat sekolah masih ada sisa tabungan. Jadi tabungan itu saya bisa buat modal sendiri. Kebetulan juga kepikiran buat, "Iya udahlah, daripada uang ini buat yang lain, mending beli bahan-bahan buat jualan gitu." Dan dia punya keuntungan juga kecil-kecil, tapi sebenarnya kecil gitu bisa ditabung gitu kan. Ditabung bisa jadi banyak, dan alhamdulillahnya dari semasa jualan saya sudah bisa bantu orang tua meski kecil-kecil, sudah bisa bantu orang tua buat bayarin itu, beli kebutuhan rumah gitu.
0: Keren teman Pro 2 FMND ya, bisa mencontohkan ya sisi positifnya teman Pro 2 FMND ya. Jadi di usia yang masih belia ya, Bulan juga punya tekad ya, punya tabungan yang bisa dijadikan sebagai modal utama untuk mulai usaha, dan dari penghasilan-penghasilan itu pun bisa membantu untuk masa depan dia, orang tua juga terbantu teman Pro 2 FMND. Nah ini bisa dicontoh nih teman Pro 2 FMND ya, bahwa untuk anak-anak muda yang mau mulai usaha ya, jangan pernah takut gagal ya, apapun yang ingin kamu bikin ya, gaskan saja selama kamu juga punya niat untuk bisa terus konsisten teman Pro 2 FMND. Dan di siang hari ini kamu juga membawa sebuah produk yang dari Lumpia atau Crispy. Apakah bisa kamu tunjukkan di live kita di siang hari ini, ya, Bulan?
1: Bisa kak, bisa.
0: Oke, okay. Kamu sama adik kamu ya Bulan ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Nama adik kamu siapa? Halo? Oke, okay. Jadi teman Pro 2 FMND buat kamu-kamu yang lagi nonton live YouTube-nya kita juga. Nah, di siang hari ini kita bisa melihat ya, Bulan ini membawakan produk Lumpia Tahu Crispy homemade buatan Bulan, teman Pro 2 FMND ya. Mungkin Bulan bisa tunjukkan ke kamera? Tunjukkan ke kamera dulu, ya. Nah ini teman Pro 2 FMND ya. Jadi itu beberapa item yang disediakan oleh Bulan. Jadi ini kalau misalnya kita pesan kayak gini tuh berapa nih Bulan kayak gini?
1: Kalau untuk seporsinya itu 10.000 kak.
0: Oke, itu sudah masuk sambal ya Bulan ya. Bisa ditunjukkan ke kamera Bulan? Nah, teman Pro 2 FMD yang kalau lagi nonton live YouTube itu ya, bisa kamu lihat ya, crispy banget ya, lumpia atau crispy-nya Bulan, ada sambalnya juga ya. Jadi silakan capcus kalau misalnya mau pesan langsung ke Facebook ya. Facebook juga bisa ya, di ND Market ya, Bulan ya. Ada tidak mungkin media sosial lain yang bisa orang pakai untuk bisa pesan lumpia atau crispy ini Bulan?
1: Untuk di media sosial bisa pesan di Facebook, akunnya Umi Bulan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau di Instagram juga ada, hanya di Instagram itu kemungkinan kurang ini ya, kurang ramai. Okay. Jadi kemungkinan di Facebook saja.
0: Jadi bisa ketik tuh teman Pro 2, Lumpia Tahu Crispy ND atau Lumpia Tahu Crispy Bulan, langsung muncul pasti, karena cuma Bulan saja yang jual di ini market teman Pro 2 FMD, Lumpia Tahu Crispy ya. Murah sekali ya, yang pastinya juga yummy teman Pro 2 FMD. Untuk kamu-kamu pecinta Lumpia Tahu Crispy, bisa langsung mencoba teman Pro 2 FMD buatan atau homemade-nya Bulan, Lumpia Tahu Crispy sekarang juga teman Pro 2 FMND. Nah, Bulan mungkin punya harapan-harapan kedepannya terkait usaha kamu di siang hari ini, Bulan?
1: Untuk harapan kedepannya, saya pengen usaha itu berkembang dengan pelan-pelan. Tapi dari pelan-pelan itu pasti banyak ujiannya, kak. Ya, mau bagaimana lagi, kita harus banyak bersabar saja sih. Dengan banyak bersabar, banyak berdoa, terus tetap berusaha gitu, tetap semangat meski banyak ujiannya.
0: Ada tidak mungkin tantangan yang Bulan tuh sering hadapi sampai detik ini?
1: Tantangan terbesar ya, tantangan terbesar itu ketika maksudnya ada orang yang mau saingi gitu kak.
0: Oke.
1: Nah itu tantangan terbesar saya, kayak ini gimana ya kalau misalnya ada orang copy, terus apakah saya tetap jualan atau cari yang lain gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwasannya tidak harus peduli sama orang lain. Kita
0: dari diri
1: fokus,
0: kamu sendiri.
1: Iya, dari diri sendiri, fokus sama diri sendiri.
0: Betul teman Pro 2 FMND ya. Jadi menjadi diri sendiri seperti yang Bulan katakan teman Pro 2 FMND ya. Jadi kamu sudah lihat tadi ya live YouTube-nya kita teman Pro 2 ya, itu adalah contoh dari buatan homemade-nya lumpia atau crispy ala Bulan teman Pro 2 FMND. Buat yang suka dengan lumpia atau crispy, bisa langsung cek Facebook ya, ketik lumpia atau crispy ND, langsung muncul tuh di situ teman Pro 2 FMND ya. Langsung order, nanti Kakak Bulan langsung bikin buat kamu semuanya ya. Dan juga mungkin terakhir nih Bulan, pesan-pesan buat anak-anak muda dari Bulan sendiri, silakan, motivasi buat mereka.
1: Untuk teman-teman yang di luar sana, jangan malu untuk berkembang meskipun kecil usahanya. Kemungkinan di negara, di kota kita saat ini, meski sudah banyak yang namanya penggusuran, terus sudah banyak jualan-jualan itu disingkirkan, itu kita tidak boleh putus asa karena masih ada media sosial yang membantu kita untuk berkembang. Dan untuk teman-teman, meskipun kecil-kecil tapi itu bisa jadi bukit loh. Jadi tetap semangat, terus belajar, dan siap berkembang dimanapun itu.
0: Terima kasih banyak buat Lumbi, buat Bulan ya. Kecil-kecil lama-lama jadi buki teman Pro 2 FM Indy. Ada banyak cara untuk bisa mempromosikan karya kalian ya. Apapun itu, makanan atau apapun itu bisa kamu gunakan media sosial untuk bisa mendobrak nilai jual teman Pro 2 FM Indy. Terima kasih banyak buat Bulan ya, sukses dengan Lumbi atau Crispy-nya. Teman-teman Pro 2 FM-nya langsung capcus pesan ya Lumbi atau Crispy buatan Bulan ya di Facebook, langsung ketik Lumbi atau Crispy Indy teman Pro 2. Terima kasih banyak teman Pro 2 FM Indy, ya, terus di Pro 2 FM Indy teman terbaik kamu.

Okay, teman Prodi FM, ini saatnya Jona hadirkan aksi musik akselerasi kreatif untuk siang hari ini ya. Dan kita bakal dengarkan lagu dari Tropical Forest berjudul Mikroplastik. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik, memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir memantau prosesnya ya. Saat ini dia di musik akselerasi kreatif siang hari ini ada Tropical Forest dengan Mikroplastik.

0: Tahukah kamu, mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Iya, teman Pro 2 FM ND. Saat ini kita masuk informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, kemenangan Marco Bezzecchi pada MotoGP Italia di sirkuit Mugello memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim 2026. Pembalap Aprilia itu kini unggul 17 poin dari rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Bezzecchi mengumpulkan poin maksimal setelah tampil dominan sepanjang balapan kandang yang berlangsung pada Minggu 31 Mei 2026 ya. Hasil itu menjadi modal penting bagi pembalap Italia itu dalam perburuan gelar musim ini. Martin turut membawa keuntungan besar bagi Aprilia pada GP Italia. Pembalap Spanyol itu finish kedua setelah melewati duel sengit melawan Francesco Bagnaia. Bagnaia harus puas finish di posisi ketiga. Pembalap Ducati itu mempertahankan podium dari tekanan Ayo Ogura hingga garis akhir. Sementara itu, teman Pro 2, Ogura kembali menunjukkan performa impresif meski start dari posisi ke-13. Pembalap Jepang itu mengakhiri balapan di urutan keempat. Fabio Di Giantonio menyelesaikan lomba pada posisi kelima. Hasil itu membuatnya kehilangan tambahan poin penting dalam persaingan klasemen, teman Pro 2. Dengan berakhirnya seri Italia, perhatian beralih ke putaran selanjutnya di sirkuit Balaton Park Hungaria pada 5 hingga 7 Juni 2026 ini, teman Pro 2.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian yang ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Indie, Instagram @pro2indie, Facebook @pro2indie.
2: Teman Pro 2 FM Indie masih di informasi menarik dari dunia olahraga ya. Next teman Pro 2. Ini juga salah satu informasi menarik yang kita kepoin juga di siang hari ini ya. Penyerang veteran Uruguay, Luis Suarez dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Ini setelah namanya tidak tercantum pada daftar pemain yang dibawa pelatih Marcelo Bielsa. Ini sekaligus mewakili harapan striker berusia 39 tahun itu untuk tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya. Pemain klub Inter Miami itu tampak menyesali keputusan pelatih asal Argentina itu yang mengabaikan dirinya nih teman Pro 2. Meski begitu, Suarez berharap pencoretan dirinya dari tim nasional bisa memberikan ruang kepada generasi pemain yang lebih muda. Dan meski mengaku siap kembali bermain di timnas, hubungannya dengan Bielsa tidak terlalu baik teman Pro 2. Ini disebut sebagai salah satu faktor yang membuat peluang comeback sang striker menjadi semakin kecil ya. Suarez itu telah mencetak 69 gol yang sekaligus merupakan rekor terbanyak dalam sejarah timnas Uruguay ya. Dia juga tampil pada 4 edisi Piala Dunia, yaitu di 2010, 2014, 2018, dan 2022 lalu teman Pro 2.

0: Hai teman Produa, tanggal 1 Juni selalu jadi momen spesial buat Indonesia karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Tapi pernah tidak sih kalian kepikiran sebenarnya apa arti Pancasila bagi anak muda zaman sekarang? Apakah cuma 5 sila yang dihafal waktu upacara? Atau justru jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari menghargai perbedaan, bersikap jujur, sampai saling membantu sesama. Dan inilah makna Pancasila versi beberapa teman Produa.
1: Menurut saya, makna Pancasila adalah asas kerohanian dan sumber hukum ketatanegaraan.
2: Pancasila adalah pegangan hidup yang mengajarkan kita untuk selalu bersatu dalam keberagaman, saling menghargai, dan bersama-sama membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
3: Pancasila bukan sekedar rumusan kata, tapi sebuah sumpah peradaban bahwa di tanah ini, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan harus bermuara pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
4: Pancasila adalah alasan mengapa perbedaan di Indonesia bisa menjadi kekuatan, bukan perpecahan.
5: Pancasila adalah kompas yang membantu kita agar tetap satu arah meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
6: Pancasila yang nilai-nilainya digali dari budaya Nusantara mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan toleransi, sikap saling menghargai, dan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
0: Itulah beberapa pendapat tentang makna Pancasila dari teman Produa. Selamat Hari Lahir Pancasila.
7: RRI Produa FM ND. Follow Instagram @ProduaND, Facebook @ProduaRRIND, Line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
8: Teman terbaik kamu,
9: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
10: Oke teman Pro FM, masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga ya. Berikutnya teman Pro 2, Liverpool FC mengumumkan Ibrahima Konate akan meninggalkan klub itu sebagai pemain bebas atau free agent setelah kontraknya berakhir ya. Bek timnas Perancis itu menjadi pemain kunci di lini belakang The Reds sejak bergabung pada 2021 lalu. Secara total, Konate tampil pada 193 di Liverpool dan turut membawa klub itu menjuarai Premier League 2024-2025. Pemain berusia 27 tahun itu pindah dari RB Leipzig 5 tahun lalu dengan transfer senilai £36 juta. Konate mengakui bersama klub dirinya telah menjalani berbagai momen dalam suka maupun duka ya. Dan ia juga mengakui mengalami masa paling sulit setelah ayahnya meninggal pada tahun ini. Dan juga Direktur Olahraga Liverpool Richard Hughes dikabarkan mengetahui keinginan Konate sejak September tahun lalu untuk memperpanjang masa baktinya di Liverpool. Namun saat itu Real Madrid dikatakan tertarik untuk menggayat Ibo seperti yang melakukan sebelumnya terhadap tren Alexander Arnold teman Pro 2.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Omro November, saatnya kita masuk ke showbiz ya. Di siang hari ini ada kabar dari variety show Joy Sox B&B Rules yang tayang di Netflix berhasil membuktikan popularitasnya di kalangan penggemar ya. Dan dikutip dari Alpo pada minggu 31 Mei kemarin, program acara ini sukses menduduki puncak chart Netflix di 3 wilayah, di antaranya Korea Selatan, Singapura, dan juga Hong Kong. Bukan cuma itu, teman Pro 2, acara yang terus diisi oleh Lee Kwang Soo, Byun Woo Seok, dan Ji Ye Yoon ini tembus dalam top 5 di 5 negara Asia, termasuk di Indonesia yang menempati posisi keempat ya. Bahkan masuk dalam jajaran top 10 di 8 negara lainnya. Padahal variety show ini baru merilis 5 episode perdananya pada 26 Mei 2006. Rencananya 5 episode terakhir akan ditayangkan pada 2 Juni 2026, teman Pro 2.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Tahun 2002, ada sejumlah spekulasi di kalangan Swifties, sebutan penggemar Taylor Swift ya, tentang keterlibatannya dalam film animasi Toy Story 5 yang bakal tayang 19 Juni ini ya. Hal ini dipantik oleh kemunculan promosi film animasi Pixar itu pada billboard di sejumlah kota besar. Billboard menampilkan gambar langit biru dengan inisial TS yang bisa dimaknai sebagai Toy Story atau Taylor Swift tahun 2002 ya. Untuk spekulasi ini bukan tanpa dasar. Menurut USA Today, pada 30 April, situs resmi Taylor Swift sempat menampilkan hitungan mundur atau countdown dengan visual bergaya Toy Story. Visual itu berupa awan-awan berwarna putih dan jam hitung mundur berwarna kuning ya. Countdown itu hanya tayang sekitar 10 menitan sebelum menghilang, tetapi sempat membuat penggemar menduga ada pengumuman yang akan datang ya. Hitungan itu mengarah pada 2 Mei, tanggal yang lantas memicu ragam penafsiran teman Pro 2 ya. Dan Disney sendiri, teman Pro 2 FMND belum menjawab sampai kabar ini diberitakan teman Pro 2, tapi let's hope Taylor Swift juga bakal menjadi guest star ya di film Toy Story kelima bulan Juni mendatang.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Nomor 2, otoritas Italia melarang dua konser rapper Amerika Serikat Kanye West dan Travis Scott yang dijadwalkan berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara nih teman 2. Prefek setempat Salvatore Angieri memerintahkan pembatalan konser itu karena kekhawatirannya akan ketertiban umum dan keamanan termasuk potensi unjuk rasa nih teman 2. Travis Scott dijadwalkan tampil di Pulse of Gaia Festival pada 17 Juli mendatang yang berkapasitas sekitar 103.000 orang ya. Sementara Kanye West dijadwalkan tampil pada hari berikutnya. Angieri ini mengatakan keputusan itu diambil menyusul permintaan dari kelompok konsumen Kodakons dan komunitas Yahudi di Modena dan Reggio Emilia yang telah menyampaikan kekhawatiran khusus tentang si Kanye West.

Inflasi menyebabkan berbagai kerugian bagi setiap orang, mulai dari meningkatkan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan. Mencari

tabungan bisa membantu meningkatkan penghasilan. Kita harus membedakan pos yang satu ini dengan tabungan, di mana dana darurat hanya digunakan untuk kebutuhan mendadak di luar dugaan. Tentunya yang terakhir, hindari berhutang. Saat terjadi inflasi, suku bunga juga akan turut meningkat. Maka dari itu, tips

0: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.
1: Teman Pro FM sudah join teman kamu semua di santai siang kali ini edisi Senin 1 Juni 2026 teman Pro 2 ya. Di bulan baru, hari yang baru teman Pro 2, tanggal muda juga, have fun buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Selepas ini akan ada rekan Priska dan juga Caya yang temani sorenya kali ini dari jam 7 malam nanti. Pantau juga generasi prestasi nanti sore jam 4.30 jam setengah 5 ya. Ini barengan sama Kakak Abraham Leonard Watik yang merupakan paskibraka tingkat kabupaten ini dan purna paskibraka Duta Pancasila Kabupaten ND. Keren tentunya ya, di nuansa halara Pancasila kayaknya keren buat dibahas sama Kakak Abraham Leonard Watik ini teman Pro 2 FM ND. Semangat buat semuanya. Jangan pamit dan selamat berhari Senin. Thank you.

kind of different.

Selamat sore teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, Mensos apresiasi ND pada peringatan hari lahir Pancasila. Dilansir dari rri.co.id, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memberikan apresiasi kepada Kabupaten ND pada peringatan hari lahir Pancasila. Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 di Kabupaten ND pada Senin 1 Juni 2026. Selain menyampaikan salam presiden kepada masyarakat ND, Mensos juga memuji kondisi kota ND yang dinilai bersih dan juga nyaman. Informasi selanjutnya, Nusa Tenggara Timur mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 tingkat nasional. Momentum tersebut ditandai melalui kegiatan yang berlangsung di alun-alun rumah Jabatan Gubernur pada Sabtu 30 Mei yang lalu. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Supromo, unsur Forkompimda, pimpinan perangkat daerah para lansia, serta berbagai elemen masyarakat. Informasi terakhir, Bupati ND Yosef Benediktus Badioda menegaskan Parade Pancasila menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kabupaten ND sebagai kota sejarah lahirnya Pancasila. Hal itu disampaikannya saat menutup secara resmi kegiatan Parade Pancasila di Taman Randungan Bung Karno pada Sabtu 30 Mei 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Melalui Parade Kebangsaan ini, pemerintah Kabupaten ND ingin memperkenalkan lebih luas posisi strategis kota ND. Sekian info Pro 2.

Di Sabu Raijua NTT terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.

0: 92,2 FM Pro 2 RRI, dia teman terbaik kamu. Hai semuanya.
1: Hai teman Pro 2.
0: Halo Mbak Aya, kita hai. Hari ini spesial sekali kan?
1: Benar sekali, setiap hari hari yang spesial.
0: Iya sih, tapi ini lebih spesial lagi karena kenapa tepat tuh? Di 1 Juni.
1: Benar sekali.
0: Kita memperingati hari lahir yes. Pancasila, yes. Teman Pro 2.
1: Selamat hari lahir Pancasila. So excited. Pancasila.
0: Yes, benar buat teman Pro 2 yang dengarkan kita juga yang sekarang ini mungkin lagi mempersiapkan untuk upacara penurunan bendera kali ya. Bener. Karena tadi pagi kan upacara kenaikan bendera sama nonton konser Silet open up di lapangan Pancasila. Ini keren.
1: Keren pasti ya. Sebelumnya yes. kita salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Wede. Tapi yang pentingnya tuh bukan di eventnya.
1: Benar sekali ya kan? Di jiwa dan hati kita.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana kita memaknai Pancasila?
0: 5 butir itu.
1: Apakah itu hanya hafalan di kepala kita ya? Atau bisa kita amalkan
0: yeah.
1: ini hari-hari kita
0: sebaiknya diamalkan ya.
1: Benar sekali.
0: 5 butir Pancasila tersebut. Yes. Oke, okay. Ini spesial di sore hari ini ya, Priska sama Kak Cahaya menemani kamu teman Pro 2, tapi kita juga akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa berprestasi. Sekarang sudah mahasiswa.
1: Okay.
0: Kemarin kan dia siswa ya.
1: Iya.
0: Sekarang dia sudah mengenyam pendidikan yang jauh di Laos.
1: Oh iya kan?
0: Yes, I know. Dia mengenyam pendidikannya di Laos. Memang ini anaknya berbakat. Kemarin kan saya tanya kan Mbak Aya, boleh minta list prestasinya? Wah, prestasinya banyak sekali. Makanya saya bingung, aduh mau bahas apa ya? Tapi karena di hari ini kan spesial Pancasila, jadi kita membahasnya adalah dia salah satu terpilih menjadi Paskibra di tahun 2023 dan 2024. Dan waktu itu yang mewakili SMA Katolik Syuradikara Indi.
1: Wih,
0: keren.
1: Walaupun sudah lama tapi kita akan mengulik-ngulik pengalamannya, terus bagaimana sosok dia bisa terpilih
0: di tahun itu
1: dan bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 pastinya yang mungkin mau mengikuti jejak beliau ya.
0: Yes, beliau. Beliau keren sekali, tampan lagi, aduh senang ya.
1: Saya tampan dan
0: juga. Dan special di Flores Station ini ada satu informasi nih Kak Cahaya dan teman Pro 2. Jadi Priska langsung dari rr.co.id nih, baru-baru ini di tanggal 31 Mei 2026, pelajar dan generasi muda mengikuti kegiatan penguatan pendidikan karakter dan internalisasi bagi generasi muda di ruang bina kerahiman yang digelar menjelang peringatan hari lahir Pancasila.
1: Okay.
0: Jadi tujuannya tuh biar anak-anak muda tuh bisa memperkuat pemahaman mereka tuh terhadap nilai-nilai Pancasila itu tadi yang kita sebutkan kan Kak Ayah, sekaligus bisa menanamkan karakter mereka di tengah era digital saat ini begitu. Okay. Tidak punah, tetap berpegang teguh pada Pancasila.
1: Yes.
0: Dan yang serunya mereka tuh sangat antusias. Mereka excited untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan dan ada materi tentang sejarah lahirnya Pancasila spesial di hari itu. Uy. Jadi materinya itu tuh kan tidak hanya sejarah tapi seperti apa langkah-langkah atau cara-cara yang bisa anak muda lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Jadi langsung terpikirkan, oh ternyata kami itu sebagai pelajar seperti ini, sebagai pekerja seperti ini, sudah ada gambarannya begitu.
1: Benar sekali, karena biar bagaimanapun kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa lahirnya Pancasila itu berat ya, tidak segampang dan semudah yang kita bayangkan teman-teman.
0: Benar, melahirkan 5 sila itu.
1: Iya, dengan beberapa pikiran dan ada juga pikiran, buah pikiran dari Dr. Randa Soeharto.
0: Iya. Muhammad Hatta.
1: Sorry,
0: ngeblank. Sorry, ngeblank.
1: Muhammad Hatta dan lain-lainnya pada akhirnya tercetuslah 5 butir Pancasila yang sangat luar biasa.
0: Iya. Dan ini Kak Cahaya ya, kalau kita bicara tentang Pancasila tuh kan, kita kan taunya tuh dari zaman sekolah dasar kan.
1: Setuju.
0: 5 Pancasila kan kita hafal.
1: Bener.
0: Dari SD, SMP, pokoknya dari segi pendidikan tuh pasti sampai dengan sekarang tuh itu kan tidak akan punah kan.
1: Yeah.
0: Tapi yang membuat apa ya? Membuat prosesnya ini menjadi sesuatu yang berbeda tuh karena masing-masing pribadi kita tuh yang mengamalkan itu, maksudnya yang dengan cara kita masing-masing begitu. Kan kalau kalau kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa-siswi ya sudah ketuanya Yang Maha Esa misalkan pergi ke gereja atau pergi ke musola dan sebagainya macamnya, gotong royong membantu. Tapi ketika kita sudah tidak mengenyam pendidikan misalkan kayak kita nih para pekerja begitu ya, untuk mengimplementasikan nilai Pancasila kan yang kesadaran kan tumbuh kan dari dalam diri kita sendiri begitu.
1: Benar sekali.
0: Saya rasa tantangannya tuh di situ Mbak Aya justru.
1: Iya. Nah, itu memang ya, memang setiap kita mempunyai fase pertumbuhan dan cara yang berbeda-beda
0: prosesnya
1: untuk, iya, untuk melaksanakan Pancasila itu tadi, ya, teman Pro 2. Apalagi kita nih pekerja sudah pasti lingkupnya lebih luas.
0: Lebih luas lagi.
1: Lebih luas
0: dan kita yang bantu ajak orang
1: lagi,
0: kan.
1: Jadi kita yang harus mengingatkan, apalagi kita instansi media yang ingat Pancasila, teman Pro 2.
0: Benar,
1: karena ingat itu yang menyatukan kita.
0: Asik. Oke. Teman Pro 2, tapi juga saya mau bilang sesuatu nih Kak Caya.
1: Apa itu?
0: Jaga kesehatan.
1: Oke, benar. Iya. Lagi musim juga teman Pro 2 karena cuaca di ND mungkin lagi terpengaruh oleh musim dingin di Australia.
0: Iya, angin muson tersebut ya. Kita nih tahu memang dari sosial media ya, tapi sorry kalau kita salah. Kan kita bacanya kan di sosial media dan di media-media yang berseliweran. Iya. Jadi kami taunya tuh memang lagi musim angin muson dari Australia tuh teman Pro 2.
1: Jadi kita terkena dampaknya. Itu kenapa sih juga berpikir begini, awal masuk di ND ini saya pertama kali menginjakan kaki ini di bulan-bulan segini, bulan ini, bulan 6 begitu, dan itu hawanya memang dingin sekali.
0: Dan
1: itu terulang lagi, ternyata benar setiap bulan segini pasti akan dingin cuacanya, udaranya begitu.
0: Makanya.
1: Jadi kamu-kamu semua harus jaga kesehatan, tetap sediai vitamin di rumah, vitamin C dan lain-lainnya teman-temannya ya, teman produk yang jaga kesehatan.
0: Betul. Bila perlu kalau malam tidak ada kesibukan tidak usah keluar karena anginnya tuh wah parah sekali teman produk.
1: Oh,

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai teman Produa, tanggal 1 Juni selalu jadi momen spesial buat Indonesia karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Tapi pernah tidak sih kalian kepikiran sebenarnya apa arti Pancasila bagi anak muda zaman sekarang? Apakah cuma 5 sila yang dihafal waktu upacara? Atau justru jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari menghargai perbedaan, bersikap jujur, sampai saling membantu sesama. Dan inilah makna Pancasila versi beberapa teman Produa.
1: Menurut saya, makna Pancasila adalah asas Quranian dan sumber hukum ketatanegaraan.
2: Pancasila adalah pegangan hidup yang mengajarkan kita untuk selalu bersatu dalam keberagaman, saling menghargai, dan bersama-sama membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
3: Pancasila bukan sekedar rumusan kata, tapi sebuah sumpah peradaban bahwa di tanah ini, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan harus bermuara pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
4: Pancasila adalah alasan mengapa perbedaan di Indonesia bisa menjadi kekuatan, bukan perpecahan.
5: Pancasila adalah kompas yang membantu kita agar tetap satu arah meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
6: Pancasila yang nilai-nilainya digali dari budaya Nusantara mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan toleransi, sikap saling menghargai, dan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
0: Itulah beberapa pendapat tentang makna Pancasila dari teman Produa. Selamat hari lahir Pancasila.
7: Teman terbaik kamu.
8: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2, kita masih di Floresiation, informasi seputar Flores sampai di Lembeta Adonara. Teman Pro 2, kita hadirkan spesial buat kamu, dan lebih spesial lagi karena di hari ini adalah hari lahir Pancasila.
1: Yes, benar. Teman Pro 2.

0: Kan hari lahir Pancasila di ND. Wah, keren banget Pro 2. Informasinya dilansir dari rri.co.id, pastinya portal terpercaya.
1: Asik. Benar, setuju, sepakat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, bagaimana informasinya tuh Mbak Aya?
0: Ratusan jamaah menghadiri kegiatan doa kebangsaan dan tausiah nih, Priska, di Masjid Arabita, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara pada Minggu 31 Mei 2026 malam.
1: Oke.
0: Kegiatan tersebut digelar menyambut peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni di Kabupaten Ende. Dan pastinya dong acara berlangsung hikmat dengan dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Ende bersama tokoh agama dan masyarakat setempat.
1: Oke.
0: Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan masyarakat ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam menjaga nilai persatuan serta toleransi antar umat beragama, teman Pro 2. Dan turut hadir pula Bupati Ende Bapak Yosef Benediktus Badeoda, teman Pro 2, bersama Kapolres Ende AKBP Yudi Franata dan Dandim 1602 Ende. Dan ketiganya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Masjid Arabita hingga acara selesai pada malam hari.
1: Wow, yuyur bangga. Saya yuyur bangga.
0: Itu adalah kosakata yang baru saya dengar. Yuyur.
1: Yuyur bangga Mbak ya, karena karena lahir di kota Ende, kota Pancasila. Yes. Bisa dikatakan ini kota yang kecil, tapi toleransi beragamanya itu tinggi sekali.
0: Benar sekali.
1: Sumpah.
0: Saya juga merasakannya ketika
1: saya senang sekali
0: di Ende, walaupun baru satu tahun saya di sini, saya merasakan luar biasa.
1: Disclaimer, ini anak rantau ya, teman Bro 2. Beliau ini anak rantau.
0: Gila.
1: Apa yang kamu rasakan? How do you feel?
0: Asik. Saya merasa sangat keren sekali. Ini adalah kota kota, kabupaten atau apa ya, provinsi,
1: Tenggara Timur, semua ya.
0: Semua itu benar-benar gila, toleransinya tuh keren banget.
1: Iya.
0: Kasih kota-kota yang
1: benar. Saya senang juga. Bukan cuman dari keagamaannya, tapi perbedaan sukunya di sini tuh tidak membuat kita tuh terpecah belah begitu.
0: Bener,
1: tidak ada drama di sini.
0: Justru di sini adalah memang menerapkan sekali yang katanya itu kota Pancasila itu benar-benar diamalkan sekali oleh orang-orang penduduk
1: di sini.
0: Tempat ini.
1: Tepuk tangan kita ya. Kita kan berasa MC begitu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk masyarakat Kota Ende.
0: Masyarakat Kota Ende Dubai sekali, walaupun saya baru satu tahun anak rantau, saya baru tahu ternyata banyak juga pendatang-pendatang dari Jawa, dari Sumatera, dan mereka tuh tetap bisa hidup berdampingan dengan masyarakat setempat Kota Ende. Dengan latar belakang agama. Kalau kita bahas agama ini kan isu yang sensitif.
1: Yes.
0: Ternyata di Ende sendiri itu untuk antar umat beragamanya itu bisa hidup berdampingan juga, bahkan saling bantu membantu, saling bahu membahu, itu luar biasa menurut saya sih.
1: Keren ya Mbak Aya, dan sekali menghargai begitu. Kita tahu kalau hari raya ini misalkan hari raya dari umat Katolik, teman-teman dari umat Islam tuh membantu, begitu pun juga dari umat Islam, umat Katolik membantu.
0: Keren
1: Hindu
0: banget.
1: Buddha, Konghucu, semuanya teman Pro 2, makanya saya senang. Iya, terasa begitu ya, vibesnya asik.
0: Benar sekali, semoga masyarakat ini kedepannya bisa menjadi
1: tetap konsisten begini terus.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali, dan menjadi orang yang kaya raya.
1: Yes.
0: Amin.
1: Dari saling menghargai sampai ke kaya raya itu sangat patah ya kakak ya,
0: sangat
1: jauh ya.
0: Yes. Siapa yang tidak mau uang? Semua orang
1: intinya bahagia dan sehat.
0: Bahagia, sehat.
1: Yes,
0: dan
1: setuju.
0: Selalu
1: apa tuh?
0: Senang.
1: Bahagia, sehat, senang. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi spesial di polarization-nya untuk kamu. Tapi buat kamu yang mau kepo-kepo lagi, silakan langsung hubungi lagi, kunjungi maksudnya. Hubungi siapa ini? Saya. Langsung kunjungi rri.co.id, laman terpercayanya kita teman Pro 2, biar kamu tuh semakin upgrade informasi dan pengetahuan kamu. Oke, kita nanti beralih ke generasi prestasi ya di pukul 16.30 sambil kita tunggu waktunya. Kita mau kasih tips juga mungkin ya kayak, atau kita kasih informasi prestasi-prestasi apa yang membanggakan baru-baru ini oleh teman-teman dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Oke deh teman Pro 2, kita ke lagu dulu. Kak Cahaya dan teman Pro 2, Bernadia.
0: Oke.
1: Kita buat menyenangkan. Wow.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
2: Forest Session, sampai bertemu lagi.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores Session. Teman terbaik.

0: dua. Hai, hai, hai.
1: Keren banget kita di hari ini. Kamu juga keren banget. Kita semua se-Indonesia keren sekali.
0: Kita semua yang ada di dunia ini keren. Salam peace, love and goal.
1: Yes,
0: ya.
1: Benar sekali. Dan karena kita keren, kita memperdua tidak. Yeah. Ada lagi yang lebih keren nih, bukan hanya kita.
0: Bener.
1: Anak-anak Syura di Kara nih keren banget.
0: Ini keren sekali teman Pro 2. Ada 500 siswa dan siswi perwakilan dari SMA Katolik Syura di Kara itu mereka tampil di hari ini paduan suara mereka untuk memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni di lapangan Pancasila ND. Ternyata ini mereka sangat prepare-nya ini tuh sebulan sebelum bulan ini. Bayangkan mereka latihannya tuh bagaimana menyatukan 500 siswa-siswi.
1: Benar sekali, tapi kan kemarin itu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan koordinatornya.
0: Ya, terus
1: itu mereka turunkan semua siswa-siswi SMA Kasyura di Kara.
0: Satu sekolah.
1: Wah. Itu sekitar nominal
0: sekitar
1: sebanyak 700 orang kurang
0: 700 lebih. Orang nyanyi. Ya.
1: 500 itu kan minimal yang diminta dari Kesbangpol itu 500 minimal mereka turunkan satu sekolah 700
0: hajar satu sekolah itu ya.
1: Iya.
0: Keren.
1: Dan keren banget mereka tuh dan mereka tuh punya metode tuh begini Pika. Latihannya itu perempuan sendiri, laki-laki sendiri dulu.
0: Tidak digabung.
1: Nah, nanti pas mendekati berapa hamin berapa begitu mereka gabungkan suaranya.
0: Oh, berarti ada harmonisasi di situ ya.
1: Iya,
0: harmonisasi.
1: Keren
0: ya. Jadi latihannya itu kan menjadi bagian dari persiapan, tapi ini juga melatih mentalnya adik-adik nih, anak-anak muda untuk berani tampil di depan umum untuk mengembangkan skill mereka, bernyanyi mereka itu kan teman-teman berdua. Jadi saya rasa ini sesuatu yang keren juga dan membanggakan, tidak harus yang oh saya meraih juara satu apa begitu.
1: Benar,
0: ya Kak Caya ya. Prestasi itu kan semuanya tuh bisa begitu, tidak harus yang keren-keren menjadi juara 1, 2, 3 tuh tidak harus saya rasa.
1: Tidak. Dan mereka langsung terlibat dalam
0: itu yang juga prestasi kan.
1: Prosesi hari lahir Pancasila ini berarti mereka tuh langsung mengamalkannya di hari itu sebagai perayaan yang benar-benar harus kita maksimal nih untuk menampilkan yang terbaik. Begitu harus totalitas.
0: Iya.
1: Wih, keren banget.
0: Keren ya. Ini keren sekali teman Pro 2. Dan untuk pemilihan lagu tuh mereka ada lagu nasionalisme tapi juga ada lagu bebas gitu. Lagu hiburan begitu di situ. Jadi
1: daerah.
0: Iya, jadi buat teman Pro 2 yang mau dengarkan suara mereka tuh ini masih bisa kok. Ini sore kan akan ada penurunan bendera juga kan. Berarti mereka juga akan paduan suara di situ. Jadi bisa dengar tuh, bisa nonton tuh teman Pro 2 yang saat ini bingung, aduh mau buat apa ya libur ini, gabut, pergi saja ke lapangan Pancasila teman Pro 2. Di situ ada pasti penampilan dari mereka, dari SMA Katolik Syura di Kara. Juga ada jajannya.
1: Nah, itu kita
0: itu yang penting juga.
1: Gimana ya perempuan-perempuan itu
0: bisa
1: melepaskan dari jajan ya. Dari makanan tuh mereka tidak bisa.
0: Iya, karena itu buat happy kan.
1: Benar sekali.
0: Selain kita dapat hiburan gratis lagi hiburannya, kita sekalian makan untuk bantu teman-teman UMKM di Kabupaten ND ini.

0: juga kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kok semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

0: Hai teman Perdua, tanggal 1 Juni selalu jadi momen spesial buat Indonesia karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Tapi pernah tidak sih kalian kepikiran sebenarnya apa arti Pancasila bagi anak muda zaman sekarang? Apakah cuma 5 sila yang dihafal waktu upacara? Atau justru jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari menghargai perbedaan, bersikap jujur, sampai saling membantu sesama. Dan inilah makna Pancasila versi beberapa teman Perdua.
1: Menurut saya, makna Pancasila adalah asas Quranian dan sumber hukum ketatanegaraan.
2: Pancasila adalah pegangan hidup yang mengajarkan kita untuk selalu bersatu dalam keberagaman, saling menghargai, dan bersama-sama membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
3: Pancasila bukan sekedar rumusan kata, tapi sebuah sumpah peradaban bahwa di tanah ini, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan harus bermuara pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
4: Pancasila adalah alasan mengapa perbedaan di Indonesia bisa menjadi kekuatan, bukan perpecahan.
5: Pancasila adalah kompas yang membantu kita agar tetap satu arah meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
6: Pancasila yang nilai-nilainya digali dari budaya Nusantara mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan toleransi, sikap saling menghargai, dan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
0: Itulah beberapa pendapat tentang makna Pancasila dari teman Perdua. Selamat Hari Lahir Pancasila!

0: FM。Oke, teman Pro 2, kita akan ngobrol ya. Tadi kita sudah spill tipis ya, yes. Tapi di pukul 16.30 dulu, ini lagi beberapa menit lagi nih.
1: Benar sekali ya, teman Pro 2, kita akan ngobrol bersama seorang pria. Weh, pria gak sih?
0: Ya, maju, berprestasi.
1: Pastinya yes. Maju sekali. Dan prestasinya nih, teman Pro 2, kita spill dulu di tahun 2023-2024 dia pernah
0: terpilih
1: sebagai paskibraka tingkat Kabupaten Ende
0: dan
1: sudah pernah
0: paskibra duta Pancasila. Keren ya.
1: Keren sekali ya. Yes. Kita akan mengulik-ngulik teman Prodo.
0: Ulik
1: kan?
0: Juga terlalu dicobek di situ ya, oh, ulik.
1: Iya. Ulek sih ya.
0: Ulek dan iya. Ulik.
1: Karena beliau ini sangat jauh, tadi sudah spill juga.
0: Iya. Di luar negeri.
1: Alias luar negeri.
0: Jauh di mata ya.
1: Di hati.
0: Tapi dekat di hati kita anak-anak Ende nih lagi mengenyam pendidikannya jauh.
1: Benar
0: di luar
1: sekali.
0: Jadi Indonesia.
1: Ini kita juga bisa membahas nih bagaimana seorang anak dari Ende bisa menjaga Pancasila walau sedang di luar negeri.
0: Iya.
1: Weh, ini aku
0: best ya kata. Ide kamu ya kak,
1: wow.
0: Terbesit langsung di jam-jam rawan ini. Tapi memang benar, karena kan
1: benar.
0: Di hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila,
1: yes.
0: Jadi kita juga mau tahu pendapatnya di kita ini seperti apa,
1: benar.
0: Karena mewakili negara kita Indonesia untuk mengenyam pendidikannya di luar negeri dan
1: benar
0: tetap
1: sekali.
0: Mengamalkan nilai Pancasila,
1: benar.
0: Seperti
1: sekali.
0: Apa caranya nanti teman Pro 2 kita akan ngobrol. Jadi kamu harus terus sama kita. Yang mau join bisa langsung di YouTube kita RRI ND. Bisa tanya kita juga kalau kepo sama adik ini dan prestasinya seperti apa, bisa di nomor WhatsApp kita 0821476504422.

0: Halo teman-teman.
1: Hai.
0: Sama kita berdua ya,
1: yes.
0: Cewek ratu kebajikan.
1: Ratu kebajikan ya, dua ratu, queen di
0: dua
1: sini.
0: Queen pastinya teman-teman, yes. Dan sesuai janji kita tadi sudah kita spill di awal, kita akan ngobrol dengan narasumber kita di sore hari ini, ada Abraham Leonard Watik.
1: Benar.
0: Dengan prestasi paskibraka tingkat Kabupaten ND dan purna paskibraka duta Pancasila Kabupaten ND 2023-2024. Dengan sedikit informasi, si Abraham ini sedang berada di Laos mengenyam pendidikan, yes, sarjana ataupun produa.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, langsung saja
1: kita sapa dulu nih Bram di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo Kak, selamat sore Kak.
1: Selamat sore. Bram. Salam kenal. Bram, bisa Kak selamat sorenya bahasa Masa. Laos tuh apa?
2: Selamat sore. Yang generalnya itu, yang umumnya itu Sabaidi.
1: Sabaidi. Oke, Sabaidi Bram.
2: Ya, Sabaidi. Sabaidi.
1: Keren ya,
0: keren.
1: Yes, dengan tema kita di sore hari ini adalah langkah mudah menjaga Pancasila.
0: Oke, Bram, karena ini adalah hari lahir Pancasila, 1 Juni. Apa yang Bram rasakan nih di negara orang?
1: Iya.
0: Pastinya
1: bedakah vibes-nya?
0: Atau bagaimana?
1: Bagaimana dan kesibukannya nih, Bram?
2: Kalau berdasarkan vibes-nya itu Kak, sudah pasti sangat berbeda dan juga banyak culture shock yang saya dapat juga di sini. Apalagi tinggal jauh dari kota lahir saya, yaitu ND, terlebih lagi kota Pancasila yang tercinta.
0: Saya penasaran culture-nya ini apa
1: ya? Culture-nya apa nih Bram? Bisa di-spill sama kita. Karena kita kan anggap saja kita mau pergi ke Laos ya. Anggap saja kita dua mau jalan ke sana. Itu culture shock apa yang kamu rasakan? Apakah kamu baru-baru ini pergi? Benar? Atau kamu sudah berapa kali pergi? Dan dari kapan kamu di Laos?
0: Benar.
2: Oke Kak, kalau untuk ke Laos sendiri ini baru pertama kali saya ke Laos. Dan juga untuk berapa lamanya itu sudah dari 2025 bulan September Kak.
0: Belum setahun ya.
1: Hampir setahun.
0: Hampir,
1: ya.
0: Tapi,
1: apa yang dirasakan culture shocknya?
2: Culture shocknya itu kemungkinan besarnya itu dari lingkungannya, terlebih dalam lingkungan belajar ya di kampus Kak, otomatis berbeda. Dan juga budayanya juga yang berbeda dengan Indonesia dan juga dengan makanannya Kak.
1: Makanannya. Kan kita sama-sama Asia ya Bram ya. Apakah mereka tidak makan nasi atau bagaimana? Di sana kalo makan disini apa?
2: Kalau di sini makan nasi juga Kak, tapi lebih banyaknya nasi ketan gitu, sticky rice Kak.
1: Oh, sticky rice. Wow. Unik ya.
0: Unik, nasi ketan ini bagaimana penderita lambungnya tidak bisa makan?
1: Iya, berarti mungkin tidak ada adaptasinya Bram juga. Benar. Selain dari lingkungan, juga makanannya itu ya Bram ya.
0: Oke, okay.
2: Iya, yes. Betul sekali ya.
0: Kalau untuk teman lingkungan pertemanan sudah banyak dong ya,
1: iya,
0: Bram,
1: pasti
0: teman ya.
1: Kenalannya pasti sudah banyak tuh.
2: Iya Kak, betul.
1: Oke, lumayan. Kita throwback, kita flashback juga ke zaman Bram ini terpilih menjadi paskibraka di 2023-2024 Kabupaten ND ini. Bram, mungkin bisa spill sedikit atau cerita sedikit waktu itu kenapa sampai dipilih dan bagaimana prosesnya, perjalanannya sampai akhirnya kamu menjadi paskibraka di tahun itu.
0: Yes.
2: Oke Kak, sedikit cerita. Jika kita kembali lagi ke masa-masa saya mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten waktu itu, jujur prosesnya itu tuh sangat panjang ya Kak, apalagi kita tuh diseleksi dari tingkat sekolah bersama teman-teman sehingga mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi paskibraka untuk di tingkat kabupaten.
1: Okay.
2: Dan juga latihan itu kami itu betul diseleksi dengan ketat, bukan hanya dari dan juga FYI itu tuh paskibraka itu tuh bukan tentang gerak jalannya saja, tetapi kita itu tuh sebagai role model dan juga sebagai salah satu orang yang harus bisa benar-benar bisa menjadi contoh lah bagi teman-teman kita, adik-adik kita dan juga di masyarakat tuh. Dan itu seleksinya itu tuh lumayan, bukan lumayan, sangat ketat,
1: sangat ketat.
2: Baik itu di sekolah dan juga di kabupaten. Jadi untuk hal-hal yang saya dapat itu tuh banyak selama seleksi, dan juga yang saya rasakan juga itu tuh banyak hal-hal baru yang saya rasakan selama seleksi, Kak. Dan itu membawa dampak yang baik dan yang besar juga dalam hidup saya, Kak.
0: Oke, tapi nih Bram, kalau mengingat pada masa itu dan saat itu ya, saat pertama kali dinyatakan lolos nih, kamu apa yang terlintas di pikiran?
1: Apa yang kamu rasakan? Apakah memang Bram ini sudah punya persiapan atau akan dipilih begitu?
0: Atau sudah punya feeling?
1: Iya, sudah punya feeling dipilih, untuk di menjadi perwakilan.
2: Kalau punya feeling sih tidak ya, Kak. Saya itu bukan feeling, tapi saya itu sangat berekspektasi kayak berambisi kalau ini nih adalah tujuan saya. Kenapa saya harus mengikuti ini, dan juga saya itu harus berekspektasi kalau saya bisa lulus, Kak. Karena menurut saya, Kak, kalau apa yang saya pikirkan itu tuh kalau saya berpikirannya positif, berarti saya bisa mencapainya. Jadi saya itu tuh harus bisa berekspektasi positif, Kak, dari situ, Kak. Jadi saya itu sangat-sangat berusaha untuk kenapa saya harus masuk ke sini, dan juga saya harus bisa introspeksi diri juga, Kak, biar bisa mendorong diri saya.
1: Berarti memang Bram juga punya niat yang kuat untuk mengikuti seleksi tersebut. Bram, kemarin itu kamu dan beberapa teman yang dipilih untuk mewakili SMA Kasyura di Kara waktu itu.
2: Untuk yang mewakili itu tuh, Kak, lumayan banyak kami yang diseleksi. Dan juga itu banyak yang mendaftar untuk mengikutinya, tapi cuma beberapa orang yang lolos administrasi di tingkat kabupaten. Kami pertama sekitar 15 orang kami dari SMA Kasyura Utara mengikuti seleksinya. Lalu setelah itu kami disaring lagi di dalam seleksi di tingkat kabupaten itu. Kami diseleksi dari administrasinya pertama, lalu dari psikologinya juga, tes-tes soal psikologi, dan juga intelijensi umum, dan juga beberapa soal tentang nilai-nilai Pancasila, dan juga kita melakukan interview pada saat akhirnya, Kak.
1: Panjang sekali
0: prosesnya. Dan dari proses yang panjang itu ya, Bram, tantangan yang paling berat kamu rasakan
1: yang kamu rasakan sampai saat ini
0: prosesnya itu diingat apa?
2: Kalau selama dalam seleksi itu, yang saya rasa paling berat itu sebenarnya diri saya sendiri sih, kalau saya rasa.
1: Personal kamu.
2: Iya, personal saya. Kalau kita tidak bisa mengalahkan rasa takut dalam diri kita, kita tidak bisa melakukan seleksinya, Kak. Tapi kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, seperti ketakutannya kita dan juga rasa gugupnya kita, kita bisa mengontrol rasa gugupnya kita. Saya yakin, Kak, kita bisa mengikuti seleksinya dengan aman.
0: Keren sekali.
1: Bener.
0: Kebanyakan orang tidak sadar bahwa tantangan terbesar itu dari diri kita sendiri melawan
1: dari
0: ketakutan.
1: Dari dalam diri kita yang melawan ketakutan itu.
0: Benar, untuk bisa berani.
1: Iya, tapi saya juga cukup penasaran nih, Bram. Ya, kita awam ya, kita melihat paskibra itu adalah teman-teman dipilih untuk membantu proses upacara juga ya, menjadi center juga. Kemudian tuh yang kita tahu bahwa paskibra tuh dari latihannya, kemudian sampai akhirnya bantu untuk bendera dan lain sebagainya macamnya. Tapi apa hal yang orang awam tuh tidak tahu dari paskibra itu, Bram, menurut kamu? Ya, ini bisa menjadi informasi baru begitu untuk orang awam tuh, apa yang kita tidak tahu begitu, Bram, yang bisa kamu

0: model. Kalau role model itu memang itu sudah kewajibannya kami. Sebagai kami itu benar-benar harus bisa membantu ya Kak, membantu dan juga masih ada kayak tanggung jawab yang besar lah Kak sebagai paskibraka itu Kak yang harus dijalani karena selama satu tahun itu tuh mungkin ada tugas-tugas baru yang akan kami dapat lagi, bukan hanya upacara
1: selama 17 Agustus. Iya.
0: Itu kan Kak. Karena kami itu tuh contohnya kalau ada kayak pemerintahan contohnya saya pernah waktu itu Kak punya pengalaman Panglima Udayana datang ke ND dan itu kami juga salah satu paskibrakanya juga harus bertemu sama beliau.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga harus mengikuti upacara bersama beliau juga Kak.
1: Wah. Keren. Juga, ya.
0: Itu selama paskibraka ya, menyandang paskibraka dan juga setelah kami dikukuhkan lagi sebagai purna paskibraka duta Pancasila.
1: Nah,
0: itu tuh kami tuh otomatis kami tuh kayak udah pasti harus menjadi role model di masyarakat kayak itu. Sebagai masyarakat dengan cara mengamalkan juga nilai-nilai Pancasila Kak.
1: Itu
0: Pancasila.
1: Ya, itu yang saya penasaran tuh, Bro. Terjawab sudah jawaban saya.
2: Tapi mungkin untuk menuntaskan rasa penasaran juga nih. Salah satu contohnya dalam bentuk apa nih si Bram dan teman-teman ini mengamalkan nilai Pancasila tadi.
1: Dari Bram sendiri mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda dengan segala background kita nih, Bram? Apa hal yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasi nilai-nilai tersebut?
2: Benar
1: dari
2: sekali.
1: Lima sila itu kan limanya semuanya penting ya menurut kamu. Apa yang bisa kita lakukan?
0: Betul sekali Kak. Terima kasih Kak. Dan juga untuk bagi semua anak-anak muda termasuk saya juga, dan juga teman-teman kita, kakak-kakak sekalian, untuk bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai butir-butir Pancasila ke dalam kehidupan kita itu sebenarnya itu tuh sangat luas ya Kak. Kalau kita ngomong ini tentang Pancasila itu, Pancasila itu tuh punya lima dasar, tetapi sebenarnya itu tuh bukan lima dasar, tetapi itu tuh sangat luas ke dalam kehidupan kita. Jadi dalam sesuatu hal yang kita buat, baik itu dalam perilaku kita, baik itu dalam masyarakat. Contohnya kalau yang saya beri contoh dalam kehidupan kami sebagai pura paskibraka duta Pancasila itu, kami itu tuh seperti tadi saya bilang, kita tuh akan menjadi role model ya Kak. Role model itu contohnya kita harus bisa berperilaku yang benar-benar bisa menjadi contoh buat teman-teman kita. Contohnya Kak, kalau kita coba kita move ke era-era sekarang lah Kak, era digital sekarang, banyak anak-anak muda yang masih menyalahgunakan sosial media.
1: Betul.
0: Begitu Kak. Sebagai kita role model ini jangan mengikuti begitu kan Kak, apalagi tentang informasi-informasi hoax gitu kan. Dan juga kami itu tuh berusaha kayak, oh ya kamu ini dapat informasi ini dari mana, begitu berusaha menyaring, menginformasi, bukan dengan cara menjudge orangnya Kak, tapi secara etika Kak. Itu juga salah satu role model kami. Dan juga kami juga kayak kalau di masyarakat gitu, kita harus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi di masyarakat Kak, seperti gotong royong atau ada acara di lingkungan sekitar kita Kak.
1: Terlibat aktif
2: sebisa mungkin ke masyarakat. Karena sebagai role model tadi cukup berat tapi bisa dijalankan dengan tuntas ya, keren banget.
1: Benar. Ya ini juga bisa jadi inspirasi juga di dengan hal-hal kecil ya Bram ya, tidak perlu kita harus melakukan hal yang besar tapi bisa dengan hal kecil.
2: Setuju.
1: Kalau Bram di sana nih di Laos nih, yang bisa Bram dan teman-teman yang menjadi perwakilan dari negara kita Indonesia yang lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tuh apa? Seperti yang sejauh ini hampir setahun ini berjalan tuh Bram, apa yang kamu lakukan?
2: Yes, benar sekali.
0: Oke Kak, kalau untuk saya itu Kak, saya contohnya kalau untuk sebagai mahasiswa di sini ya Kak ya. Saya di sini, saya datang sini untuk belajar, tetapi juga di dalam hati saya itu saya ingin menjadi salah satu ambasador negara saya di sini Kak.
1: Indonesia. Keren.
0: Bukan hanya negara saya, tetapi saya ingin juga mempromosikan daerah kelahiran saya, Kak Indi.
1: Oh iya, benar ya.
2: Soalnya benar-benar setuju. Lanjut, Bram.
1: Kenapa kakak bilang soalnya? Iya, kita terkesima, Bram. Iya, dan kita sangat mendukung

0: penuh untuk
1: bener, karena Indonesia itu kan sangat banyak budaya, suku yang sebenarnya harus kita publikasikan ke luar, dan kamu sudah punya niat begitu, apalagi dikhususkan di
0: sudah sangat
1: tanah
0: hebat,
1: kelahiran ya. Itu pasti keren
0: sudah
1: banget.
0: Sudah sangat hebat, Bram. Apresiasi buat kamu. Nah ini nih Bram, untuk pertanyaan selanjutnya. Asik, pertanyaan selanjutnya keterlalu kita wawancara nih. Karena kan kita memperingati hari lahir Pancasila yang 1 Juni di hari ini. Menurut Bram, makna Pancasila yang paling relevan dengan generasi muda, untuk kita memaknai itu seperti apa? Menurut kamu,
2: iya. Kalau menurut saya sih Kak, itu yang saya selalu ingat ya Kak, dari semasa saya sekolah itu tuh yang selalu saya senang sih ya, apa itu tuh sila ketiga sih Kak. Itu tuh seperti saya itu tuh merasa kalau di sila ketiga itu tuh, walaupun itu tuh sangat relate anak-anak muda kita sekarang, apalagi di era-era digital yang memiliki banyak sekali perbedaan cara berpikirnya, apalagi cara mengekspresinya kan Kak. Nah dari sila ketiga itu tuh kita tuh seperti yang itu kan ada dimension gitu, persatuan kan Kak itu. Itu tuh persatuan itu tuh walaupun cuma kata persatuan, tapi itu tuh memiliki makna yang sangat dalam Kak sebenarnya. Jadi kita tuh sebagai anak muda, bukan poinnya tuh di sini kita tuh sebagai anak muda jangan pernah menjadi salah satu kayak yang ingin memecah belahkan, tetapi kita tuh harus bisa menyatukan karena kita ini generasi-generasi selanjutnya Kak.
1: Oke. Setuju sih, relate banget untuk anak muda, persatuan, apalagi kalau membahas Indonesia. Contoh membahas tentang olahraga sepak bola perwakilan Indonesia. Kita tuh keren banget persatuan.
0: Apalagi kita nih lagi maraknya nih.
1: Apa itu?
0: Piala Dunia nih.
1: Benar. Persatuan sekali.
0: Lagi fokusnya ke Piala Dunia nih.
1: Benar, tapi walaupun kadang-kadang kita suka debat-debat tipis ya. Tapi kalau negara kita disenggol, kita bisa bersatu dan itu keren banget. Ingat kasus sibling.
0: Yes, itu juga
1: bersatu sekali.
0: Bersatu sekali ya.
1: Keren banget.
0: Tapi kita break dulu ya Bram ya. Kita break sebentar, nanti kita mau tahu pesan ataupun semangat dari Bramnya untuk teman-teman yang dengarkan ini. Dan kita tetap ajak teman Bro untuk join dengan kita di line WhatsApp kita 082147650422.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke teman Pro 2, yes. Back again di Generasi Prestasi. Masih bareng Priska dan juga
1: bareng Ayah teman Pro 2, yeah. Dan kita masih lanjut ngobrol-ngobrol
0: sama Bram,
1: ya, Bram nih,
0: di sore hari ini nih Bram, yes. Kita mau tahu juga untuk wishlist, untuk harapan, untuk mimpi besarnya Bram. Apa yang Bram sudah targetkan ke depannya, depannya nih?
2: Terima kasih Kak untuk wishlistnya saya. Untuk targetnya saya itu,
0: iya, yeah.
2: Pertama prioritas saya itu pasti saya akan membahas sesuatu terlebih kota E dan juga untuk itu saya sangat, itu adalah salah satu wish saya. Saya bisa memberi sesuatu impact lah, sesuatu impact yang bagus, okay. bukan hanya untuk Indonesia tetapi ND juga, dan juga khususnya untuk sekolah saya SMA Sudah Dikaraka.
1: Jadi mengambil ilmu di luar kemudian kembali mengaplikasikan
0: ilmu
1: yang sudah didapat. Keren banget.
0: Untuk memajukan
1: kota
0: Pancasila.
1: Keren sekali.
0: Kenapa senang sendiri?
1: Tidak, saya tuh sebenarnya kagum ya dengan anak-anak muda yang berpikir.
0: Kita senang Bram, benar.
1: Terbuka seperti ini.
0: Karena kan kalau kita pribadi kita tidak bisa lagi ya untuk di posisi kamu. Berarti kamu yang mewakili kami, kami senang.
1: Setuju, jangan sampai seperti anak-anak muda yang lupa akan kampung halamannya, akan negaranya gitu. Jadi kita tetap harus ingat dan memajukan, justru itu lebih baik.
0: Benar. Begitu, untuk tetap mengingat tanah kelahiran kita juga nih.
1: Setuju
0: Bram.
1: Setuju sekali. Dan terakhir nih Bram, jika bisa menyampaikan satu pesan untuk anak muda ND yang ingin berprestasi, mungkin khususnya di Paskibraka,
0: benar.
1: Apa yang ingin Bram sampaikan?
0: Iya, kasih semangatnya buat mereka nih Bram, silakan.
2: Oke, buat teman-teman dan juga adik-adik sekalian yang ingin masuk ke Paskibraka, pertama tetap terus berjuang, dan juga jika kalian ingin betul-betul serius mengikuti Paskibraka, ikutlah dengan serius, jangan dengan setengah-setengah saja, dan juga jangan lupa berdoa, karena kesuksesan itu ditentukan oleh Tuhan, bukan diri kita sendiri.
0: Sangat dalam ini kalau kita bahas yang seperti ini, memang realitanya memang begitu.
1: Benar, karena memang bukan diri kita sendiri ya, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi kita gak boleh sesombong itu ya teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang merasa kemampuannya sangat luar biasa, ya tidak melibatkan Tuhan, tidak boleh.
0: Kita
1: harus
0: respect.
1: Doa.
0: Benar. Dan nih Bram, kita tadi tuh lupa tanya.
1: Benar,
0: kami lupa Bram tuh ambil jurusan apa?
1: Benar sekali.
0: Dan kenapa sampai memilih berkuliahnya tuh di Laos? Apakah ini beasiswa berprestasi atau bagaimana prosesnya? Siapa tahu nih Bram ya, ada teman-teman yang saat ini lulus SMA mau ikut jejaknya tuh Bram tuh seperti apa prosesnya begitu? Kita lupa, sorry. Silakan Bram, bagaimana prosesnya tuh?
2: Oke, prosesnya itu sebenarnya prosesnya tidak begitu panjang, mungkin karena dari background-nya saya juga atlet renang dan juga paskibraka di tingkat kabupaten. Saya itu mendapatkan rekomendasi secara langsung dari salah satu profesor di sini yang kebetulan profesornya dari Indonesia. Dan juga rekomendasinya saya itu telah diterima oleh rektorat di kampus saya di Laos yang sekarang. Jadi jalurnya saya untuk masuk itu dipermudah, dan juga saya sangat diterima sebagai salah satu siswa internasional di National University of Laos. Dan juga untuk jurusan yang saya ambil itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terkhususnya International Program for Business and Management, Kak.
0: Keren.
1: Bisnis. Keren ya, anak bisnis.
0: Nanti berbisnis. Pulang Ende bangun bisnis di sini ya, Bram. Oke. Ya. Baiklah, Bram. Terima kasih banyak ya untuk obrolan kita ya di sore hari ini, spesial memperingati hari lahir Pancasila. Semoga obrolan kita ini menginspirasi ya Bram ya, buat teman Pro 2 yang mendengarkan. Jadi inilah teman Pro 2, wajah anak muda yang mewakili kota Ende, kota Pancasila, sampai ke luar negeri mewakili Indonesia juga untuk mengimplementasikan juga nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
1: Benar, gitu. Keren sekali teman Bro. Semoga ada Bram-Bram berikutnya ya yang akan
0: Bram-Bram lain
1: yang akan tampil di studio ataupun di generasi prestasi.
0: Semangat terus teman Bro ya Bram, semangat terus Bram. Selamat jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Selamat tinggal sampai jumpanya, bahasa Laos tuh apa?
1: Bahasa Laos.
0: Iya.
1: Oke, Bram.
0: Oke.
1: Sepertinya Bram sudah ada.
0: Nanti kita searching lagi.
1: Iya,
0: searching. Oke, terima kasih banyak Bram. Selamat sore.
2: Oke,
1: teman Pro 2. Karena kita sudah di penghujung, harus kita akhiri generasi prestasi
0: di hari ini.
1: Tapi
0: kita tidak pulang.
1: Tidak. Kita harus tutup sampai bertemu di Genpres edisi berikutnya.
0: Bye bye.

0: Kumat, terbaik kamu.
1: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
2: Dua, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Oke, selamat sore teman-teman berdua. Kita berdua masih menemani kamu juga. Tadi kita sudah ngobrol ya, seru sekali sama Bram ya.
1: Bram keren.
0: Keren.
1: Dan yes, karena kita sudah mengakhiri obrolan kita, kita mau kasih tahu kamu semua kalau kita sudah masuk di informasi viral teman-teman berdua. Sampai pukul 18.00 nanti kita akan kasih informasi-informasi viral sejagat maya.
0: Benar. Sedunia.
1: Pokoknya apapun yang lagi viral akan kita kasih, tapi mungkin di garis bawahi bukan yang skandal-skandal.
0: Iya, jangan skandal yang viral tapi tidak kontroversi.
1: Benar.
0: Itu yang kita kasih kepada kalian.
1: Kita tidak mau yang kontroversi. Itu bisa mencuci otak kamu semua.
0: Jadi iya, jangan
1: mau,
0: ya.
1: Kita mau jadi generasi yang bersih, asik.
0: Iya, dan apa ya, memang kita sebagai anak muda juga salah satunya kita menjadi penyiar ya.
1: Iya.
0: Kita menjadi penyiar, kita menjadi anak muda juga, sebaiknya kita mengajak teman-teman untuk tidak terpengaruh dengan informasi seperti itu.
1: Benar, jangan ikut terlibat, jangan ikut di dalamnya, pokoknya jangan, kita cukup diam saja.
0: Tapi kalaupun ya Kak Caya, kalaupun kita melihat dan kita membaca, berusaha untuk berpikir dari dua sisi begitu, tidak menjudge, tapi kita berpikir, oh ya sudah, kalau misalkan itu adalah musibah, itu bisa menjadi pelajaran buat kita yang lain.
1: Benar.
0: Kita tidak head comment, itu jangan sampai ya teman-teman berdua, tidak boleh.
1: Benar sekali, semua sesuatu hal yang terjadi ada sisi baik yang bisa kita ambil,
0: benar,
1: yang bisa menjadi pelajaran hidup buat kita semua. Begitulah teman pro 2, untuk kita mengantisipasi menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih bijak pastinya.
0: Asik ya kata-katanya nih, bagus sekali. Saya suka sekali sama energinya di sore hari ini yang membuat saya juga jadinya lebih bersemangat lagi
1: kan. Kita akan semangat benar sekali. Jadi teman pro 2, stay tune terus di 92.2 FM Pro 2 RRI ND.
0: Teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Well to the well, welcome di info viral nih teman-teman Bro 2.
1: Yes, benar sekali, dan yes, kita sudah punya informasi viral nih buat kamu-kamu semua yang setia mendengarkan Bro 2. Ada apa itu, Pika?
0: Nah nih teman-teman Bro 2, info viralnya ini tuh ada seorang anak tuh terjatuh di kandang gajah.
1: OMG.
0: Di Ragunan.
1: Wow.
0: Dan akibatnya tuh orang di sana tuh memperketat pengawasan pengunjung gara-gara jatuh.
1: Jadi si anak itu
0: di
1: bagaimana?
0: Di kandang gajah. Bayangkan di kandang gajah dia terjatuh.
1: Aduh.
0: Jadi Taman Marga Satwa Ragunan atau TMR ini meningkatkan pengawasan di area kandang satwa setelah viral sebuah insiden seorang anak tuh terjatuh ke area kandang gajah. Jadi pengelola menilai kejadian ini tuh jadi pengingat bagi pengunjung biar mereka tuh mematuhi aturan keselamatan selama mereka tuh berada di kawasan kebun binatang tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian tuh informasi ya, menurut humas dari taman tersebut mengatakan bahwa patroli petugas itu di lapangan sudah dilakukan lebih intensif biar mencegah pelanggaran batas pengaman dan kejadian serupa terulang kembali tuh. Menurutnya pihak pengelola kerap menemukan pengunjung yang sengaja melakukan tindakan berisiko demi mendapatkan perhatian di medsos.
1: Wah.
0: Dan kayaknya memang ada unsur ke situ ya, pengen diviralkan. Bisa, padahal kami sudah antisipasi dari awalnya itu.
1: Benar.
0: Kata teman-teman dari taman tersebut, dari tim pengelola tersebut tuh teman-teman Bro 2. Tapi untuk alasan kenapa sampai jatuh tuh tidak ada di informasi ini di okzone.com ini teman-teman Bro 2.
1: Oh,
0: mereka
1: gitu.
0: Cuman memperketat saja pengawasannya.
1: Memperketat.
0: Ya, semoga, untuk
1: ya,
0: alasannya tidak di spill di sini teman-teman Bro 2.
1: Oke deh, tapi bagus sih. Dan juga buat kamu semua yang mendengarkan, ini juga peringatan buat kita untuk hal-hal seperti ini tuh jangan cari-cari sensasi ya teman-teman Bro 2 untuk viral. Karena
0: jangan sampai.
1: Karena beresiko kita kan walaupun sesama makhluk hidup ya, apalagi hewan, kita tidak tahu karena hewan ini kan punya apa ya, naluri berburunya tuh ada.
0: Iya, hewan apapun itu.
1: Benar sekali. Mm-mm. Jadi kita tidak bisa remehkan walaupun seekor gajah, kita kan tidak tahu kalau mereka merasa terancam mungkin, terus mereka melakukan hal-hal yang melindungi diri mereka dan akhirnya berisiko fatal untuk kamu, kan berbahaya.
0: Jangan sampai ya, mungkin kita nih pengen mau lebih dekat nih sama si gajah nih, mau langsung disentuh, mau langsung dipegang si gajahnya, tapi ternyata tidak boleh, ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh kita lewati. Itu yang penting tuh. Dan benar juga siap. Buat ibu-ibu di luar sana,
1: para ibu,
0: karena anak-anak ini kan tidak bisa kita benar-benar batasi ya dengan pikiran mereka, dengan fantasi mereka ya. Jadi kita sebagai orang dewasa yang bisa membatasi pergerakan anak-anak kita.
1: Karena kan anak-anak pasti aktif sekali.
0: Benar, ibu-ibu dan bapak-bapak
1: harus punya segala strategi kalau kita mau bawa anak-anak kita berlibur.
0: Dipantau, matanya
1: dipantau. Benar-benar harus dipantau. Kita punya strategi khusus, anak tidak boleh hilang dari pantauan.
0: Iya, jangan sampai kita lalai juga.
1: Benar sekali, setuju.

Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Teman Pro 2, kita masih di info viral nih. Ini penting sekali buat Teman Pro 2, karena ini harga pangan per 1 Juli 2026 seperti minyak, cabai itu naik Kak Cahya. Aduh, dan Teman Pro 2, minyak goreng tuh naik jadi Rp25.700 per liter. Cabainya tuh Rp85.000 per kilogramnya. Ini dari okezone.com ya, kita lansir harga pangan nasional pada hari ini. Sebagian besar komoditas pangan utama mengalami kenaikan, tapi ada juga yang turun tuh. Jadi beberapa data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional oleh BI, ya, harga bawang merah tuh naik 9.26% menjadi Rp54.850 per kilogramnya. Begitu pula bawang putih naik 1.29% jadi Rp39.200 per kilogramnya. Untuk beras, kualitas bawah 1 tuh naik 3.78% jadi Rp15.000 per kilogramnya. Kalau beras kualitas bawah 2 tuh turun justru jadi Rp14.250 per kilogramnya. Jadi beras dengan kualitas ini, kalau yang medium 1 tuh turun juga 0.93% jadi Rp16.000 per kilogramnya. Dengan nominal ini saya langsung puyeng ya membacanya.
1: Apakah
0: informasi
1: kamu,
0: ini sepertinya
1: kamu puyeng, apakah kamu mengatur uang belanja?
0: Tidak juga sih.
1: Ini yang tapi, puyeng nih ibu-ibu yang mendengarkan.
0: Mama saya juga, tapi kalau mama saya emosi saya juga ikut stres. Teman produser terimbas semuanya kita nih.
1: Benar sekali, karena jantungnya rumah adalah mama ya.
0: Benar, itu benar.
1: Dan karena ini mungkin informasi terakhir yang bisa kita sampaikan ya Teman produser, karena sebentar lagi mungkin menuju azan maghrib tepatnya pukul 17.43 waktu Indonesia Tengah. Jadi setelah ini kita akan putarkan lagu-lagu religi untuk menemani sore hari kamu, dan bisa siap-siap nih untuk kamu semua ya untuk beribadah.
0: Jadi ini Teman Pro 2, tapi setelah itu juga kita akan temani kamu spesial di titik kumpul Pro 2-nya sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Yes.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.43 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد دني وسيله والفديله والسرط وجرد علي الترفيئه وباس مقاما محمودا للذي واده انك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Kematian, terpisahnya ruh dari badan. Semua orang meyakininya, pasti akan datang. Tidak akan pernah tidak datang. Dia pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kematian jika datang, tidak akan pernah meleset. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah datang batas ajal mereka untuk mati, tidak akan pernah terlambat sedikit pun. Dan tidak akan pernah terlalu cepat sedikit pun. Para pemirsa, dan perlu diketahui baik-baik, bahkan diyakini, masukkan ke dalam relung hati Anda sedalam-dalamnya. Manusia kalau sudah mati, maka tidak akan ada waktu untuk beramal. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada hanya beramal, beramal baik, beramal buruk, beramal baik, beramal buruk. Enggak ada hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Besok hari yang ada cuma hisab. Kemana, di mana, bagaimana? Hanya permintaan pertanggungjawaban. Satu lagi wahai pemirsa, masukkan ke dalam hati Anda baik-baik, bahwasanya kematian tidak mengenal umur, waktu, tempat. Kalau memang sudah takdirnya mati, dia akan mati. Kematian masuk ke dalam sebuah rumah, dia akan melewati orang yang paling tua di rentak di rumah tersebut. Dia lewati. Dia melalui juga orang yang paling sakit parah di rumah tersebut. Kemudian dia berhenti pada seorang yang sangat muda, sehat, bugar, dan mungkin itu Anda atau saya. Saat itu datang kematian. Maka kita ini sebenarnya benar-benar di dalam bahaya, karena kematian kapan saja datang dan kita tidak tahu kapan datangnya. Fala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Perkataan yang sangat indah, pantas ditulis dengan tinta emas dari seorang ulama di abad ke-15 Hijriah ini, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fakir ayyuhal insan, berfikirlah dengan keras wahai manusia, terus pikirkan. Tajidu nafsaka ala khatar, sungguhnya engkau akan mendapati dirimu dalam bahaya. Li'anna al-mauta laisa lana ajalun ma'lum, karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baiti wa la yarju ilaihi, kadang seseorang keluar dari rumahnya, melakukan aktivitasnya dan tidak kembali ke rumahnya, diantar ke pekuburannya. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min, kadang seseorang sibuk di kursi kantornya, sedang rapat, sedang meneliti, sedang mengerjakan tugas, dan dia tidak bisa bangun karena ajalnya menjemputnya. faqad yanamul insan ala firashi fayahmalu min firashi ila saril ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya. Fahadihil umur yastaujibu minna an nantahizal fursata bitawbati warruju' ila Allah. Perkara-perkara seperti ini membuat kita semakin semangat. Ayo perbaiki diri. Kapan lagi? Jangan-jangan kematian sedetik depan. Hati-hati. Semoga pengingat ini semakin kita mendekatkan diri kepada Allah sebelum ajal datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman Produa, tanggal 1 Juni selalu jadi momen spesial buat Indonesia karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Tapi pernah tidak sih kalian kepikiran sebenarnya apa arti Pancasila bagi anak muda zaman sekarang? Apakah cuma 5 sila yang dihafal waktu upacara? Atau justru jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari menghargai perbedaan, bersikap jujur, sampai saling membantu sesama. Dan inilah makna Pancasila versi beberapa teman Produa.
1: Menurut saya, makna Pancasila adalah asas kerohanian dan sumber hukum ketatanegaraan.
2: Pancasila adalah pegangan hidup yang mengajarkan kita untuk selalu bersatu dalam keberagaman, saling menghargai, dan bersama-sama membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
3: Pancasila bukan sekedar rumusan kata, tapi sebuah sumpah peradaban bahwa di tanah ini, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan harus bermuara pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
4: Pancasila adalah alasan mengapa perbedaan di Indonesia bisa menjadi kekuatan, bukan perpecahan.
5: Pancasila adalah kompas yang membantu kita agar tetap satu arah meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
6: Pancasila yang nilai-nilainya digali dari budaya Nusantara mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan toleransi, sikap saling menghargai, dan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
0: Itulah beberapa pendapat tentang makna Pancasila dari teman Produa. Selamat Hari Lahir Pancasila!

0: menjelang malam ya teman berdua. Kita kayak mau zumba ya kayak kita di sini ya. Tapi kan semangatnya seperti semangat orang mau zumba ya, semangat.
1: Benar-benar.
0: Apa istilahnya orang yang memimpin zumba instruktur ya? Kayaknya kita nih cocok sekali teman berdua karena semangat kita masih membara kok di sini ya. Meskipun saya suaranya orang ini bilang dengar tuh kayak tuh? Suara pilek tenggelam tuh Pak Cahya.
1: Oh my god, kamu yes. harus jaga kesehatan Priska dan juga teman-teman berdua. Ini musim
0: musim pancaroba.
1: Iya benar kali, jadi
0: musim sakit juga ya teman-teman berdua.
1: Tubuh kita beradaptasi dengan suhu. Jadi mungkin akan ada virus-virus yang menyerang. Jadi imun kita harus kuat. Jadi caranya
0: adalah
1: sebelum kamu terserang penyakit dan sekarang kamu banyak minum suplemen vitamin.
0: Tapi sama saja kalau tidak istirahat yang cukup.
1: Istirahat yang cukup, minum air putih, banyak makan buah, suplemen. Untuk apa? Menambah daya tahan tubuh. Jadi kalau ada virus atau bakteri yang masuk, dia gampang mati ya, karena kita
0: terhempas ya.
1: Benar, kita punya imun tuh sangat kuat begitu.
0: Iya, saya juga rasanya seperti itu ya, karena kurang istirahat juga ataupun juga karena banyak hal ya ini menjadikan kita sakit ini, karena bisa banyak hal karena istirahat tidak cukup, terus juga alarm dari badannya sudah tidak bisa lagi. Benar, tapi kita tidak ikuti, makanya terjadinya sakit di situ.
1: Benar, kita tidak peduli dengan alarm tubuh kita.
0: Maaf ya bye buddy.
1: Yes. Oke, buat teman produa kita sudah di TKP titik kumpul produa.
0: Benar.
1: Yang mau curhat boleh banget langsung ke WhatsApp produa di 082
0: apa saja 422 atau diingat ya teman produa, ataupun kamu mau sharing tadi tuh ke kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah kamu, di tempat kerja kamu untuk memperingati lahir Pancasila.
1: Benar.
0: Bisa di sharing sama kita sekali lagi di nomor WhatsApp kita 082 147 650 422 teman produa.

0: Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Tamam Pro 2, waktu menunjukkan 18.56, saatnya Priska pamit buat pulangnya Tamam Pro 2. Thank you buat semuanya sudah gabung sama kita ya, dari pukul 15 tadi sampai hampir nih di pukul 19. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena jaga malam kamu akan ditemani oleh RJ Frankos dan juga RJ Dodi Riti Tamam Pro 2 sampai di jam 12 malam nanti. Oke, selamat beri Senin juga, selamat merayakan hari kesaktian Pancasila buat Tamam Pro 2 ya. See you on the next day, Pat. Goodbye.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2 ya, kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini ya dengan info Pro 2. Informasi pertama, Kalapas Ende hadiri upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Ende. Dikutip dari rri.co.id, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Ende Romi Waskita Pambudi menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende Senin 1 Juni 2026 pagi. Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dipusatkan di Kota Ende, Kabupaten Ende. Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri pejabat tinggi negara, pemerintah daerah, unsur Forkompinda, serta berbagai elemen masyarakat dari berbagai wilayah. Peserta upacara juga melibatkan pelajar, mahasiswa, instansi vertikal, personel TNI, Polri, serta organisasi masyarakat yang hadir sejak pagi. Di informasi kedua, Kapolres Ngada ajak warga perkuat persatuan bangsa. Kapolres Ngada AKBP Andre Valentino mengajak masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 tingkat Kabupaten Ngada yang berlangsung di lapangan Kartini Bajawa pada Senin 1 Juni 2026. Dikutip dari rri.co.id, menurut Kapolres, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, PMK Ngada peringati Hari Lahir Pancasila dengan khidmat. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Ngada menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Kartini Bejawa pada Senin 1 Juni 2026. Kegiatan berlangsung khidmat dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara dipimpin Bupati Ngada yang diwakili Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Yohanes Gae. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda, pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, perwakilan paguyuban, serta pelajar sekecamatan Bajawa. Demikian info Pro 2 ya. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Oke, teman Produa ya, kembali lagi di 92,2 FM Produa RRND, teman terbaik kamu. Dan yes, kembali Frankie menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 12 nanti ya, teman Produa. Oh, satu hal sebelum kita mulai jauh ya, Frankie mau mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ya. Semoga butir-butir Pancasila tetap tumbuh dalam keseharian kita ya, teman Produa, tetap ada dalam jiwa kita, sehingga kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, apapun yang terjadi di negeri ini, biarkanlah itu terjadi, tapi kita tetap mencintai negeri ini ya, teman Produa. Dan ya, seperti biasa di malam-malam seperti ini ada yang namanya CLBK ya, teman Produa ya. Tapi say sorry, di malam hari ini kamu belum bisa menghadirkan narasumber, maybe next time ya, teman Produa. Tapi Frankie tetap menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di malam hari ini sampai di pukul 12 nanti.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar.
0: Nih. Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Dari kawasan jalan durian nomor 1 ND, teman produa saya datang tiba-tiba ya.
1: Yes. Oke, teman produa, intinya dia datang ya menemani saya di malam hari ini. Karena memang ya di siang tadi kayaknya banyak sekali jadwalnya, dari pagi sampai sore kan.
0: belum dapat tidur saya ya. Saya biasanya tidur siang kalau setiap harinya. Nah, karena memang ini hari momen hari lahir Pancasila ya, teman produa. Kita juga ajak nih teman-teman produa anak muda, mari kita mengamalkan sila-sila Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
1: Benar sekali teman produa, ini penting sekali ya. Mungkin seperti yang Franky sudah ngomong tadi bahwa ya banyak sekali hal-hal yang menurut kita ya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tapi satu hal yang paling penting adalah tanamkan nilai-nilai itu dalam diri kita dan hidupkan dalam setiap aktivitas dan tindakan kita ya teman produa.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ini, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan kalah malam-malam. Untuk teman Pro 2 yang belum memiliki aplikasi RR Digital, silakan boleh cus downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing. Percaya dan yakin teman Pro 2, kalau kalian sudah memiliki aplikasi tersebut, pasti kalian dengan mudahnya mengasih informasi dari Pro 2.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: mendengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kami di Jaga Malam ya teman Produa. Jangan galau malam-malam nih teman Produa ya. Kalau kita berbicara soal musik nih teman Produa ya, ada satu lagu yang benar-benar membekas dalam ingatan saya ya teman Produa, bahwa lagu ini dirilis tahun lalu. Ada yang ingat juga mungkin teman Produa ya, Die With Smile. Yes, dari Bruno Mars dan juga Lady Gaga ya. Lagu pop ini bercerita tentang menghargai waktu bersama orang yang kita cintai ya, dan menjalani hidup tanpa penyesalan nih ya. Lagu ini mendapat sambutan besar ya dari penggemar karena perpaduan vokal Lady Gaga dan Bruno Mars yang kuat serta liriknya yang emosional nih teman Produa ya. Jadi Frankie akan menghadirkan David Smile untuk teman Produa ya, bahwa ketika kamu jatuh cinta dalam sebuah hubungan dan menjalaninya, jangan pernah menyesalinya ya teman Produa. Apapun yang terjadi di ujungnya nanti, kamu harus tetap bersyukur dan ya menerima semuanya dengan lapang dada tentunya teman Produa. Ini dia Lady Gaga dan juga Bruno Mars, David Smile. Check this out.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana mereka masuk dengan musik elektronya, kemudian dengan nuansa-nuansa tradisionalnya itu tuh jadi keren banget ya. Ini kemarin di lagu Your Side nih teman Prodway. Mungkin kamu yang belum dengar silahkan ya. Nah, ada satu fenomena yang luar biasa ya, bahwa di beberapa bulan terakhir ya, beberapa tahun terakhir ini, fenomena para penggemar lagu pop terhadap penggemar lagu-lagu Korea itu menurun nih, dan orang-orang Indonesia lebih suka kembali dengan lagu-lagu pop lokal. Jadi orang-orang tuh dan orang sekarang tuh lebih suka kayak seperti Hindia, Iditaf, dan masih banyak lagi musisi-musisi lokal, dan presentasinya itu tuh lebih banyak didengarkan daripada musik-musik Korea ya teman Prodoa ya, seperti yang dilansir oleh beberapa media resmi nih. Nah, ada satu fenomena juga ya, bahwa fenomena lagu-lagu musik-musik timur yang luar biasa ya, menembus kancah internasional. Yes, Timur Indonesia dan juga internasional. Iya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa tadi Stilet Open Up juga hadir di lapangan Persik.
1: Karena hanya beberapa lagu langsung.
0: Iya, tapi dia juga sempat klarifikasi di Instagramnya Ibu wakil
1: buat ya. Konser sebenarnya pengisi aja.
0: Hanya pengisi acaranya guys ya.
1: Orang-orang kita nih punya harapan yang lebih gitu ya. Punya harapan yang lebih. Maunya konser.
0: Maunya.
1: Kalau Stilet Open Up kan sudah 4 kali kalau saya tidak salah.
0: Yeah.
1: Sempat saya MC konser di RRI Kakak Mansala.
0: Okay.
1: Kemarin juga ada 2 kali Piala Bupati, terus kemarin juga dibawa.
0: Iya, yeah, benar sekali ya, dan sudah beberapa kali ya, tapi mungkin karena memang lagu-lagunya masih enak didengar dan memang bikin kita semua bergoyang ya teman Prodoa. Oke, kami masih bersama dengan kalian semua ya teman Prodoa sampai di pukul 12, tentunya akan menemani kamu dengan berbagai macam acara dan juga playlist terbaik di malam hari ini.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 92,2 FM teman pro 2 ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi ya teman pro 2 ya. Lagunya keren sekali. And the next ya, kita akan menghadirkan sebuah lagu yang berjudul Pancing Lindung. Nah, dinyanyikan oleh Cilokak ya, dari album Manelika, dan merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Nah, melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Yes, Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak ya, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawa lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. So ya, kita nikmati dulu Cilokak dengan Pancing Lindung. Check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 ya, masih di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Frankie ya, dan juga RJ Dodi yang menemani kamu di malam-malam ya. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa kita sudah sampai di cerita penutup hari. Yes, kamu tahu kan di cerita penutup hari ini kamu harus ngapain? Yeah, ini tempatnya kamu untuk curhat-curhat nih, teman Pro 2 ya. Mungkin apa yang sedang kamu alami sekarang nih, atau mungkin kamu mau bercerita tentang apa saja nih, kami siap bantu kok. Dan juga kami juga akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di malam hari ini, biar kamu makin relax menikmati malam Senin ini ya, yang luar biasa nih. Semoga apa yang telah teman-teman lakukan dari pagi sampai dengan malam ini, walaupun kadang hasilnya tidak memuaskan, tapi kita patut bersyukur ya di malam hari ini. Nah, silakan ya di WhatsApp kita di 082147650422 ya, teman berdua. Pringgi tunggu untuk kamu join di WhatsApp kita. Mau telepon boleh, mau chat juga boleh ya, teman berdua, langsung di malam hari ini. Oke, sambil menunggu kamu untuk join, Frankie kasih dulu satu lagu biar kamu makin relax di malam hari ini. Ada siapa di sana? Ada Four Events dengan Serena Cik di South.

2022, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Pengamalan nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa menjadi lebih baik dengan tetap menjaga persatuan, gotong royong, dan kesetaraan yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai generasi penerus bangsa, yuk kita maknai Pancasila sebagai dasar negara dan landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih bersama Frankie menemani kamu di Jaga Malam ya, cerita penutup hari ini teman Pro 2. Yes, di cerita penutup hari ini seperti ruang kecil ya teman Pro 2 yang memang spesial untuk teman Pro 2 yang paling mengerti ya bagaimana keadaan kamu di saat-saat paling sunyi di malam hari ini. Nah, di sini ya tempat kita berbagi kisah, perasaan, hal-hal yang kadang sulit diucapkan saat siang hari tadi ya teman Pro 2 ya. Oke, silakan di malam hari ini ya kita bisa mendengarkan cerita-cerita kamu, bagaimana kehidupan-kehidupan kamu ya yang telah kamu lewati, mungkin lagi up and down-nya, lagi terpuruk dengan suatu keadaan ya teman Pro 2 ya. Tapi inilah tempatnya kamu untuk curhat dengan kita di malam hari ini. Mau telepon juga bisa ya, langsung saja di 082147 650 422.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih di cerita menutup hari ya teman berdua ya. Dan di malam hari ini sudah ada yang bergabung nih ya, dari Cynthia. Oke, Cynthia ya yang sudah bergabung di WhatsApp kita ya teman berdua. Nah ini aku mau sedikit curhat nih. Saat ini aku lagi menjalani hubungan jarak jauh alias LDRK. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Kami sering video call, saling cerita tentang aktivitas sehari-hari, dan selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain. Tapi makin kesini rasanya mulai berbeda. Kesibukan masing-masing membuat komunikasi jadi tidak sesering dulu. Kadang aku ingin bercerita banyak hal tapi dia sedang sibuk. Kadang juga aku melihat pasangan teman-temanku bisa jalan bareng, nonton bareng, atau sekedar makan bersama. Sementara aku hanya bisa melihat lewat layar ponsel. Jujur, ada kalanya aku merasa rindu sekali. Bukan cuma rindu ngobrol, tapi rindu kehadirannya. Rindu bisa melihat ekspresinya secara langsung tanpa terhalang sinyal atau jarak. Yang paling sulit adalah saat ada masalah, karena tidak bertemu langsung, kadang salah paham jadi lebih mudah terjadi. Nah, tapi di sisi lain Kak, hubungan ini juga mengajarkanku banyak hal tentang percaya, tentang sabar, tentang menghargai setiap waktu yang bisa kami luangkan bersama. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya cerita ini nanti. Yang aku tahu saat ini aku masih ingin berjuang dan menjaga apa yang sudah kami bangun bersama. Wow. Dan buat teman berdua ya yang juga sedang menjalani LDR, semangat ya. Mungkin jarak memang memisahkan tempat, tapi semoga tidak memisahkan hati yang masih sama-sama ingin bertahan teman berdua. Wow, oke, Cynthia, kayaknya kamu orang hebat ya teman berdua ya. Karena dia bisa bertahan walaupun bagaimana dia bisa melihat ekspresi teman-temannya, bagaimana dia melihat teman

Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren,

jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

Back to cerita menutup hari ya teman produa. Dan tentunya ya untuk kamu yang mau request silahkan nih teman produa di mau curhat-curhat maksudnya di 082147650422 ya teman produa. Dan ya terima kasih untuk yang sudah join, sudah bergabung tadi ya di cerita menutup hari. Nah untuk kamu ya boleh juga langsung saja curhat-curhatnya teman produa. Ya tadi kita bisa masih membahas tentang LDR ya. Memang susah sekali ya seperti kata Cynthia tadi, bagaimana dia harus menjalani hubungan nih teman produa ya dengan pasangannya yang terpisah oleh tempat nih. Jadi kalau berbicara soal LDR ya, banyak hal yang harus yang menguji kita ya teman produa ya. Bagaimana kita diuji kesabaran, kemudian ketika kita butuh dianya tidak ada, kemudian kita mau berbagi dianya sibuk. Nah ini sangat menguji ya teman produa ya ketika masa LDR. Tapi ada sisi positif nih yang bisa kita ambil dari orang-orang yang LDR. Nah yang pertama nih, mungkin ini menguji kesabaran kita benar, tapi satu sisi adalah bagaimana rasa yang ada dalam diri kita itu benar-benar bertumbuh nih ketika kita menanamkan yang namanya rasa percaya kepada pasangan kita. Nah hal ini menjadi membentuk diri kita ya, bahwa kita tuh semakin kuat dengan segala cobaan, dengan segala godaan yang ada nih teman produa. Oke silakan bergabung ya teman produa ya, karena masih sejam lagi kita di cerita menutup hari. Frankie selalu menunggu kamu dan Frankie akan menemani kamu dengan playlist terbaik. Ada Nadia Baselama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Check this out.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Oke, ya, itu dia dari Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja. Dan ini merupakan original soundtrack dari Dilan ITB ya teman-teman ya. Dilan ITB 1997. Dan ini merupakan lanjutan dari Dilan yang versinya siapa ya kemarin ya. Dan keren sekali ya teman-teman berdua ya, bahwa Ariel Noah akhirnya bisa main film nih ke mungkin di ini baru perdana kali ya teman berdua ya, dan semoga keren nih. Dan kita masih di cerita penutup hari ya teman berdua. Untuk kamu yang mau curhat-curhat di malam hari ini silahkan nih. Oke, malam ya, jaga malam, boleh request remuk dari Angie Carvalho ya, dari Zile di Jakarta. Salam buat kakak penyanyinya, semangat terus siarannya kak. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah teman-teman berdua yang lain silahkan ya requestnya. Dan juga curhatannya di malam hari ini ya di 082-147-6504-22 nih teman perdua. Dan ada satu lagu ya, sesi potret yang mau Frankie putarkan. Nah biasanya di malam hari ini kan tentang terkadang ya yang paling sulit dari sebuah hubungan ini bukanlah jarak ya teman berdua, melainkan ketika kita hanya bisa menyimpan rindu tanpa tahu kapan harus bertemu. Nah sesi potret ini LR-nya bukan sekedar terpisah secara tempat ya, tapi memang semuanya raganya juga nih teman berdua. Keren sekali ya dari Ari Lesmana ya, yang bagaimana menggambarkan tentang kerinduan dari untuk dengan orang yang sudah terpisah jauh nih teman berdua, yang tidak bisa bertemu lagi nih. Dan ya sekarang kita bisa dengarkan Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari ko semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya, di cerita penutup hari ini dalam Pro 2. Yes, di malam hari ini kita belajar bahwa tidak semua hubungan ya dalam Pro 2 ya diuji oleh jarak. Tidak semua rindu itu bisa langsung terobati dengan pertemuan nih. Namun selama masih ada komunikasi, kepercayaan dan keinginan untuk saling menjaga, setiap tantangan bisa dihadapi bersama. Karena pada akhirnya hubungan yang bertahan bukanlah hubungan yang selalu mudah, melainkan hubungan yang tetap diperjuangkan oleh dua orang yang memilih untuk saling memahami meski dipisahkan oleh ruang dan waktu ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang sedang merindukan seseorang di malam ini, semoga rindu itu suatu saat menemukan jalannya untuk pulang. Dan untuk yang sedang berjuang menjaga hubungan, semoga selalu diberikan kekuatan untuk tetap percaya pada prosesnya. Ya, sebab terkadang jarak hanya menguji seberapa besar seseorang ingin tetap tinggal dalam hidup kita dalam perjuangan.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM ND. Teman

ดี้เดียก็เสร็จนิ่ม

Oke, teman Prodo ya. Thank you untuk kamu yang sudah bersama kami dari pagi tadi hingga malam hari ini. Dan kita harus akhiri ya cerita penutup hari kita di malam hari ini. Dan kamu yang belum bergabung bisa nanti di next ya teman Prodo ya. Besok sampai setiap malam tuh ada cerita penutup hari ya. Kamu bisa bergabung di situ. Dan satu jam ke depan Frankie akan menghadirkan jazz musik spesial untuk Anda biar bisa menemani malam Anda, biar bisa mengantar kamu ke mimpi yang paling indah di malam hari ya.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri. Teman terbaik.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Majikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

atau siapapun itu ketemu.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Kami akan menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Frankie dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pro 2 dimanapun kamu mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, Radio Publik Bagi Bangsa di Pro 2 dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mulai pagi ini di edisi Selasa 2 Juni 2026 dari pukul 5 hingga di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya John Sugi, penyiar teman Pro 2 dan juga tim ND hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Prodo.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Kristus Raja alam semesta, kepadamulah pujian sepanjang segala abad. Selamat pagi teman-teman pendengar setia Pro 2 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa bersama saya, Rudolf Timotius Erfahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Pagi ini dalam terang Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17, kita akan dihantar untuk merenungkan jati diri kita sebagai seorang Katolik dan sekaligus sebagai seorang warga negara. Di bawah tema tanggung jawab iman dan dunia, saya mengajak kita untuk merefleksikan tugas kita secara seimbang, yakni tugas pewartaan juga tugas sosial kita sebagai warga negara. Teman-teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, dalam Injil hari ini, beberapa orang Farisi dan Herodian datang kepada Yesus dengan maksud untuk menjebak Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab iya, maka ia dapat dianggap berpihak kepada penjajah Romawi. Jika ia menjawab tidak, ia dapat dituduh melawan pemerintah. Namun Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Ia meminta mereka menunjukkan sebuah dinar atau koin dan bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, Kaisar. Lalu Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, sabda Yesus hari ini mengandung pesan yang sangat mendalam bagi kehidupan kita. Sebagai manusia, kita hidup dalam dua dimensi sekaligus, atau dalam dua tanggung jawab sekaligus, yakni sebagai warga negara dan sebagai anak-anak Allah. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab sosial sekaligus tanggung jawab iman. Yesus tidak mengajarkan untuk mengabaikan kewajiban sebagai warga masyarakat atau warga negara. Membayar pajak, menaati peraturan yang adil, menjaga ketertiban bersama, dan ikut membangun kehidupan bersama merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kita. Melalui hal-hal tersebut, kita turut ambil bagian dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, Yesus juga mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Jika uang dinar memuat gambar Kaisar, sehingga pantas dikembalikan kepada Kaisar, begitupun manusia memuat gambar Allah dalam dirinya. Kita diciptakan menurut citra Allah. Karena itu, hati, hidup, pikiran, dan seluruh keberadaan kita sesungguhnya adalah milik Allah. Maka, kita wajib mewartakan Injil dalam dan melalui perbuatan-perbuatan kasih sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah sendiri. Teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, ada semboyan terkenal dari almarhum Monsinyur Albertus Sugipranata, uskup pribumi pertama Indonesia. Ia berseru, 100% Katolik, 100%
Indonesia. Semboyan ini setidaknya mengungkapkan pemahaman atas Injil hari ini. Ketika kita menjadi warga negara yang baik, maka dengan sendirinya kita menjalankan perintah Tuhan. Demikian juga sebaliknya, dengan menjalankan perintah Tuhan, maka kita tentu akan menjadi warga negara yang baik. Mari menampilkan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia dan terutama sebagai orang Katolik yang sejati.

0: Κάμου.
1: Πρόντουα FM, Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Πρόντουα FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Mifi.
1: Teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

You're Too Close dari Francis Carrell untuk kamu-kamu semua di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Masih ada jalan terus sama kamu di Sepada kali ini, edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026, hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan saja menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak umat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama tahun nomor 2 berasal dari Bupati Manggarai Barat Edisasius Endi yang memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo pada Senin 1 Juni 2026. Upacara itu mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Dikutip dari rri.co.id, Bupati Edisasius Endi membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi menarik lainnya, teman nomor 2, Kepolisian Resor Manggarai Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan Apel Polres Manggarai Barat Jalan Frans Legio nomor 15 NTT Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dengan Wakapolres Manggarai Barat Kompol Martinus Pake sebagai inspektur upacara. Sementara itu, teman nomor 2, Ibtu Leonardo Marpaung bertindak sebagai perwira upacara dan Ibda Putra Syarifuddin sebagai komandan upacara. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat yang tertulis yang dibacakannya, Kompol Martinus menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, perkembangan teknologi yang pesat, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap menjadi pedoman dan landasan moral bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman, nih teman berdua. Informasi terakhir, peristiwa tenggelamnya dua anak laki-laki terjadi di Pantai Mauria Tanjung Toloboko, Desa Wolokota, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende pada hari Minggu 31 Mei 2026. Dalam kejadian itu, satu anak meninggal dunia sementara satu lainnya berhasil diselamatkan warga. Informasi mengenai peristiwa itu diterima aparat kepolisian sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah dari masyarakat setempat. Dan dari laporan tersebut, Kapolsek Dona Ibtu Makabeus TD Muda bersama personel Polres Ende berangkat menuju lokasi kejadian pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah dan tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 4 sore. Korban meninggal dunia diketahui bernama Konstantinus Woda yang lahir di Ende pada 20 Agustus 2016. Sementara korban yang selamat diketahui bernama Jonathan Danga, pelajar kelas 4 SDK Wolokota yang berdomisili di Dusun Watoone, Desa Wolokota. Berdasarkan keterangan dihimpun, kedua korban berangkat ke pantai sekitar pukul 7 pagi bersama dua teman sebaya untuk memancing ikan dan bermain. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 8.30 dan naik ke sebuah batu karang yang biasa digunakan warga untuk memancing. Dua teman mereka tidak ikut naik ke batu karang karena tidak mampu menjangkaunya dan memilih bermain di daratan yang berjarak cukup jauh. Sementara itu, kedua korban tetap berada di batu sambil memancing di tepi laut, nih teman pro 2. Sekitar pukul 9.37 WITA, seorang warga bernama Ansel Magau yang sedang mencari sinyal telepon sekitar pantai mendengar teriakan meminta pertolongan. Saat melihat ke arah laut, ia mendapati Jonathan Danga berada di bawah terjangan ombak sehingga segera berteriak meminta bantuan warga sekitar, nih teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Selamat pagi teman Produ FMD ya. Masih ada John yang temani kamu di pada kali ini ya. Hari Selasa 2 Juni 2026 ya, hari kedua ya di bulan ke-6 teman Produ FMD. Masih tanggal muda juga, jadi semangat juga harus muda teman Produ ya. Karena usia juga masih muda teman Produ. Dan John bakal temani hingga di jam 10 nanti teman Produ ya di pagi hari ini. Semangat pagi buat semuanya. Jangan lupa sarapan air putih, simple tapi penting ya untuk bisa menjaga stamina kamu, memulai aktivitas di pagi hari ya. Atau mungkin sekedar jalan-jalan pagi ya, keliling rumah lah ya, take a walk keliling rumah teman Produ, jalan santai untuk sedikit membakar kalori kalian teman Produ FMD ya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, semangat di pagi hari ini dan dilancarkan semua aktivitasnya sepanjang hari Selasa. Saatnya kita di Kepo Time teman Produ ya. Kita bakal kepo informasi yang menarik nih teman Produ. Jadi ada satu hal yang dihebohkan oleh pembahasan kasus medis langka yang menimpa seorang wanita asal Taiwan ya. Jadi wanita ini menjadi perbincangan hangat setelah membagikan foto hasil ronsen tubuhnya yang bikin heboh akibat sembelit parah selama 23 tahun teman Produ. Nah, kisah ini awalnya diunggah oleh sang pasien melalui platform media sosial Taiwan The Card pada tahun 2025 lalu, namun belakangan ini utus itu kembali heboh teman Produ ya, dan akhirnya jadi bahan omongan netizen. Nah, sejak kecil wanita yang tidak disebutkan identitasnya ini harus berjuang melawan konstipasi kronis. Jadi setiap kali dia pengen BAB gitu ya, ia harus jongkok atau duduk di toilet selama 1 hingga 2 jam lamanya. Segala cara alami telah dicoba, mulai dari memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bertekstur lunak, hingga makan sayur dan buah dalam jumlah yang besar. Karena sudah tidak tahan dengan hal ini teman Produ ya, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya tim medis saat melihat hasil foto ronsen X-ray perutnya. Dokter menemukan wanita ini mengalami kondisi ekstrim. Posisi usus besarnya itu tuh telah berpindah dan memanjang drastis, melesat ke atas melewati batas normal perutnya ya, bahkan hampir mencapai rongga dada di dekat jantungnya. Penemuan feses selama puluhan tahun juga membuat bagian akhir dari usus besarnya kehilangan kerut-kerutan alami akibat terus-menerus meregang menampung kotoran teman Produ. Dan berdasarkan laporan media-media lokal pada tahun lalu, tim dokter menyatakan bahwa satu-satunya solusi permanen untuk menyembuhkan kondisinya adalah melalui tindakan operasi besar berupa pengangkatan seluruh usus besar nih teman Produ. Wih, kayaknya harus ini ya, jaga pola makan hidup sehat teman Produ. Takutnya kalau misalnya kamu yang makan sembarangan juga efeknya bisa ke usus nih teman Produ.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

teman Pro 2 ya, masih di Kepo Time di pagi hari ini ya. Next kita bakal kepoin lagi informasi yang cukup menarik teman Pro 2. Jadi raw milk atau susu mentah ini sempat banyak diperbincangkan di medsos ya. Sebagian orang memilih mengkonsumsinya karena percaya kandungan gizinya lebih utuh dibandingkan susu pasteurisasi maupun UHT gitu. Namun guru besar Fakultas Peternakan IPB University yakni Profesor Dr. Epi Taufik mengingatkan kalau susu mentah itu punya risiko keamanan pangan yang tidak bisa diabaikan. Dan ia menegaskan tidak menyarankan konsumsi susu mentah khususnya di Indonesia karena risiko kontaminasi bakterinya itu yang masih tinggi teman Pro 2. Nah, Profesor Ibi juga menjelaskan susu mentah itu berisiko terkontaminasi berbagai bakteri yang bisa membahayakan kesehatannya. Nah, menurutnya pengawasan itu cukup ketat ya di sejumlah negara kayak Amerika ataupun Eropa teman Pro 2. Dan ia juga mencontohkan bahwa di Jerman pun hanya ada 2 peternakan yang diizinkan menjual susu mentah untuk dikonsumsi langsung. Bahkan susu itu harus diminum di lokasi dan tidak boleh dibawa pulang ya. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan produknya itu tuh bisa terjaga. Takutnya kalau misalnya ada mungkin konsumen yang mengkonsumsi susu yang mentah ini teman Pro 2 langsung, nanti malah tidak steril dan takutnya banyak bakterinya teman Pro 2 gitu ya. Dan meski sempat dianggap lebih bergizi oleh banyak orang, Profesor Epi mengatakan kandungan zat gizi makro dalam susu mentah, susu pasteurisasi maupun susu UHT sebenarnya tidak berbeda secara signifikan. Ia mengakui beberapa vitamin memang bisa berkurang akibat pemanasan, namun perubahan tersebut tidak selalu berarti kualitas gizi susu menjadi lebih buruk ya. Bahkan dalam beberapa kasus, kandungan senyawa tertentu seperti antioksidan itu justru bisa meningkat setelah proses pemanasan berlangsung.

kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Produa lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan

Oke, last but not least, 92 di Kepo Time pagi hari ini. Ini ada sebuah pernikahan unik bertema gotik menarik jadi sorotan dan akhirnya heboh di jagat maya, teman 92 ya. Jadi ada akun Skydance gitu yang membagikan momen pernikahan putrinya. Pernikahan itu digelar bertepatan dengan Hari Gods Dunia atau World God Day yang jatuh setiap 22 Mei ya. Alih-alih berjalan anggun menyusuri lorong altar seperti pergantian pada umumnya, mempelai wanita mencuri perhatian karena datang di dalam sebuah peti mati hitam. Lebih mengejutkannya, peti mati itu digotong oleh 4 sosok ayah, teman pro 2 ya. Dan suasana pernikahan di area terbuka dengan latar perbukitan hijau itu berlangsung teatrikal sekaligus penuh canda tawa saat peti mati itu perlahan ditinggalkan untuk menyambut keluar pengantin wanita Kelly. Mengenakan gaun malam serba hitam lengkap dengan buket bunga warna merah menyala, Kelly tampil pede melangkah menuju pasangannya Jordan yang sudah menunggu di depan altar kayu berhias kain hitam nih, teman bro dua ya. Ibu sang mempelai wanita mengungkapkan rasa bangganya atas keberanian putri dan menantunya untuk tampil orisinal dan menjadi diri mereka sendiri di hari bahagia tersebut. Keunikan pernikahan pun disambut hangat oleh seluruh tamu undangan yang hadir dengan totalitas mengenakan busana bernuansa gelap untuk menghormati istimewa hari istimewa Kelly dan Jordan, teman berdua. Cukup unik ya konsep pernikahan mereka nih, teman berdua. Dan selepas ini teman berdua akan ada Flores Your Playlist. Nanti bisa kamu request lagu yang kamu suka, teman berdua ya, di jam 7 sampai jam 8 ya. Jangan lupa nanti akan ada moderasi beragama, obrolan spesial moderasi beragama nanti bareng sama Brother Hans di jam 9.30. Kita bakal ngobrol banyak, teman berdua, tentang hal-hal yang mungkin bisa menguatkan kita sebagai anak muda nih dalam hidup rukun beragama, teman berdua. Teman berdua, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman-teman Produa, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman Produa di Flourish your playlist pagi hari ini kembali hadir buat kamu semuanya ya. Di tengah-tengah sarapan kayaknya keren ya kalau misalnya kamu request lagu yang kamu suka di 0821 4765 0422 ya teman Produa. Silakan di 0821 4765 0422 ya. Semangat pagi buat semuanya yang masih terus melanjutkan aktivitasnya di pagi hari ini ya. Sekali lagi sarapan air putih jangan lupa buat kamu terapkan teman Produa. Sama ulang tahun dulu buat yang hari ini ulang tahun di tanggal 2 Juni, yang terbaik didoakan buat semua teman-temanku yang lagi ulang tahun. Tuhan berkati selalu ya di perbanyak rezekinya, dan pokoknya all the best lah buat semua yang lagi ulang tahun di hari ini 2 Juni 2026.

0: Tidak. Tidak muncul yang sembrat.
1: Hanya bagian awan.

0: ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman berdua? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Flores, your playlist teman Pro 2 di pagi hari ini ya. 0821-4765-0422 di pagi ini teman Pro 2, silakan ya. Kakak Ciko, terima kasih, selamat pagi sudah join di Flores your playlist. Minta lagu dari Slow Teman Up sama Sono One, Bercanda. Oke, Kakak Ciko, terima kasih banyak sudah join ya di Pro 2 Flores your playlist. Ada juga dari Kakak Cynthia, minta lagu dari Lisa Kakak, Priceless. Lisa Priceless. Oke, siap. Terima kasih. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lagi Back to Flores, your playlist pagi hari ini teman-teman Pro 2 FM ini. 0821-4765-0422, silakan join-join request lagu yang kamu suka ya di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, dilancarkan aktivitasnya teman Pro 2 ya. Selalu stay positif ya, dan lakukan hal-hal yang menurut kamu bisa bikin kamu lebih kreatif ya. Kalau kamu punya passion, bisa tingkatkan passion kamu menjadi sebuah hobi yang menarik dan mungkin bisa menjadi income buat kalian teman Pro 2 dari hobi atau passion kalian yang kalian tekuni ya selama ini teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini ada lagi yang bergabung, Kakak Intan, terima kasih banyak. Justin Bieber Ghost, siap. Terima kasih Intan, thank you sudah join. Hey, my brother Alfian. Brother, selamat pagi. Lagi kopi kah? Oke, minta lagu nih katanya. Sesi Portrait Now. Siap, terima kasih brother. Check it out.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Terima kasih teman-teman berdua yang sudah join di Flores Your Playlist pagi hari ini ya. Dan kamu juga bisa join lagi nanti di jam 10 ya, ada Pro 2 Hitlist. Nanti akan ada list lagi yang boleh kamu request nanti di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Jangan lupa pantau Moderasi Beragama, obrolan sepada spesial di pagi ini barengan sama Bruder Hans, teman Pro 2 ya. Kita akan ngobrol fun dengan topik menarik ya, seputar kerukunan umat beragama nanti di jam 9.30. Tentunya ini di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Dan after this bakal ada Pro 2 Spot dengan info-info menarik lainnya hanya di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Stay tune.
1: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.